Informasi dari Panjat Tebing Indonesia ini, Tumpang Pro 2, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI mengirimkan 2 atlet untuk beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada tanggal 4 sampai dengan 5 September sebagai persiapan menuju Asian Games 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Ari Susanti Rahayu ini menyebutkan Tumpang Pro 2 seri Kloper itu hanya melombakan nomor lead ya. Dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, yaitu diwakili putra Tri Ramadhani dan juga putri yang diwakili Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan ya, Tumpang Pro 2. Kemudian saat ini putra Tri Ramadhani yang akrab disapa Serondeng Tumpang Pro 2 ini berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Alma ini masih sangat berpeluang ya untuk meningkatkan peringkatnya, begitu juga dengan Serondeng yang berkesempatan untuk masuk ke 3 besar dunia. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri juga menambahkan Tumpang Pro 2 pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia yang diraihnya di World Climbing Series Praha 2026 pada Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan juga atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Semoga dengan dikirimnya mereka kali ini ya, Tumpang Pro 2 juga bisa menambah persiapan mereka dalam menghadapi Asian Games 2026 yang akan digelar pada Oktober mendatang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Bentar lagi sayang, dari Indahku featuring dia Tomo Pro 2. Aduh, asik banget ya. Sekarang ini memang hibdut ini lagi hype banget gitu ya Tomo Pro 2. Which is juga jadi beragam nih Tomo Pro 2. Genre musiknya kita gitu ya Tomo Pro 2. Jadinya lebih beragam, lebih menghibur juga gitu ya. Dan kali ini ada informasi Tomo Pro 2 dari dunia film. Film animasi dari waralaba populer, permainan kartu dan juga video game terbaru berjudul Pokemon Wild Card yang dikabarkan akan tayang secara global nanti di tahun 2027 Tomo Pro 2. Pokemon Wild Card akan menandai perilisan film Pokemon yang dibuat sejak Pokemon The Movie Secret of the Jungle pada 2020. Dan presiden sekaligus CEO The Pokemon Company, Sunekazu Ishihara, ini mengungkapkan juga Tomo Pro 2 untuk pertama kalinya dalam 7 tahun ya, film Pokemon baru akan segera hadir. Ishihara juga menambahkan bahwa karakter utama film Pokemon Wild Card ini merupakan seorang pemain Pokemon trading card game yang bertarung dan juga berusaha menjadi seorang juara. Film animasi Pokemon Wild Card telah merilis teaser terbaru ya, yang menampilkan sekilas sosok pemain yang mengenakan hoodie berwarna kuning yang memiliki kemiripan dengan karakter Pokemon Mimikyu. Teaser itu juga mengungkapkan Tomo Pro 2 bahwa film Pokemon Wild Card ini akan dirilis pada 2027. Namun, teaser menyebut film tersebut akan hadir pada 2027 dan seterusnya. Wow, yang mensyaratkan bakal ada lebih banyak mungkin sequel-sequel lainnya gitu ya, terkait dengan proyek ini di masa yang akan mendatang mungkin ya. Dalam teaser, penonton juga diperlihatkan sekilas sosok pemain yang mengenakan hoodie berwarna kuning yang punya kemiripan sama Mimikyu ya. Tentunya Tomo Pro 2 film Pokemon Wild Card juga akan digarap oleh sutradara Katsuhiko Kitada dan juga desain karakternya dikerjakan oleh Akemi Hayashi. Bertindak sebagai rumah produksi juga ya Tomo Pro 2 Story Inch, sedangkan Cloverworks menangani proses animasinya. Sementara itu 2027 juga akan menjadi tahun debut serial Pokemon berjudul The Misadventure of Sirfetch'd and Pichu yang akan tayang ya Tomo Pro 2 di sebuah OTT ternyata. Jadi buat penggemar Pokemon ya, kalian harus

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Raisa Tumbo Pro 2 baru saja aku hadirkan buat kamu di pagi hari ini ya, biar tambah semangat tentunya. Sudah sarapan atau belum Tumbo Pro 2? Aku belum nih. Aku juga merasa aku lapar. Kamu semuanya jangan lupa sarapan ya Tumbo Pro 2, karena sarapan adalah pondasi utama kita untuk menjalani hari ini. Ya pastinya Tumbo Pro 2, aku masih punya satu informasi lagi ya Tumbo Pro 2 untuk kamu di pagi hari ini. Kali ini ada dari badminton nih, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo yang mendapatkan juara di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie yang merupakan unggulan kedua menang 24-22 dan juga 21-19 atas unggulan ketujuh asal India, Kin Paul Sona. Pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak pada hari Minggu. Tumbo Pro 2, Richie merebut kemenangan dalam 59 menit. Selesai pertandingan, Richie menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka gitu ya bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge. Menurutnya, ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Secara pertandingan menghadapi Sona, Richie mengatakan bahwa ia dan juga Sona ini memberikan segalanya untuk bisa menang ya. Di game pertama, Sona mempercepat tempo permainan hingga bisa memperkecil ketertinggalan. Kemenangan ini Richie persembahkan kepada kedua orang tuanya yang turut hadir di lapangan ya. Dia juga berterima kasih kepada teman pelatnas, pelatih, dan juga pendukung. Selanjutnya, Richie akan memfokuskan diri untuk merebut gelar lebih tinggi seperti Super 100 ya, 22. Semoga ini juga bisa jadi awal ya untuk bisa ke turnamen-turnamen yang lebih tinggi lagi levelnya gitu ya. Bisa ke Super 100, Super 300, Super 500, 750, bahkan sampai ke Super 1000. Semangat terus buat Richie, semoga ini juga jadi angin segar ya buat ganda putra Indonesia tentunya, yang juga perlu regenerasi ya. Tumbo Pro 2 ini sudah dipersiapkan sedari sekarang gitu ya. So, semangat terus buat Richie. Kita tunggu Richie yang berproses ya Tumbo Pro 2 untuk menjadi atlet yang bisa seperti Jojo, seperti Ginting gitu ya Tumbo Pro 2.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Oke, untuk memproduksi, thank you banget ya yang sudah menemani aku di pagi hari ini, bagi-bagi informasi ya. Semoga next bagi-bagi duit ya. Pastinya kita masih akan berlanjut ya Temu Pro 2 nanti di Spada. Selamat pagi Temu Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune ya. Kali ini tadi ada yang bergabung di WhatsApp ya Temu Pro 2, ada dari Theo. Ya, mau request lagu Semata Karenamu. Okay. Aku play sebagai penutup kita di edisi bagi-bagi informasi ya. Ya pastinya aku masih mau temenin kamu dan kebersamaan kita juga masih akan berlanjut di Spada. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Remadi untuk mantar baik kamu.

0: enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Itu.
0: Okay deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Ya buat ngitung, udah berapa makanan tuh yang kamu makan. Hah? Jadi tinggal lagi kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jogja Lantai 2 dari Yuvani Sogi, Tumbuh Pro 2 mengawali kita di Sepada kali ini ya, Tumbuh Pro 2. Tentunya selamat pagi dong ya. Sepada, selamat pagi Tumbuh Pro 2. Di pagi hari yang cerah ini ya, Tumbuh Pro 2, tentunya kita bakal bahas satu topik seru ya. Kita akan bernostalgia gitu ya, Tumbuh Pro 2. Bernostalgia dengan surat menyurat. Tentunya hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin buat sebagian dari kalian terasa jadul banget gitu ya. Surat ya. Iya, surat ini bukan chat, bukan DM, bukan voice note juga ya, Tumbuh Pro 2. Dan ternyata di tengah zaman yang semuanya serba cepat dan juga sesuatu yang ada sesuatu yang menarik dari surat ya, Tumbuh Pro 2. Kalau tentang surat kita tuh harus berhenti sebentar gitu ya, milih kata, nulis, dipikir banget gitu ya. Karena kalau salah pun kita agak effort tuh untuk menghapus atau menimpanya dengan tip X gitu ya, Tumbuh Pro 2. Nah, kalau chat di zaman sekarang kan diketik kita bisa hapus aja gitu ya, dengan gampang gitu ya, Tumbuh Pro 2. Tentunya Tumbuh Pro 2, anak muda sekarang tuh masih butuh surat gak sih? Kalau dipikir-pikir gitu ya, sekarang kita bisa kirim pesan dalam hitungan detik gitu ya. Tinggal buka handphone, buka chat, ketik, terus kirim gitu ya. Bahkan kalau selalu ngomong pun tinggal edit atau dihapus gitu ya. Tapi kalau surat tuh beda ya, Tumbuh Pro 2. Surat kayaknya mengharuskan kita untuk sedikit lebih pelan gitu ya. Kita harus benar-benar mikir gitu ya, ini mau nulis apa ya. Makanya mungkin surat lebih terasa personal gitu, Tumbuh Pro 2. Surat ini juga bukan cuman kalau zaman dulu ya. Surat ini bukan cuman apa ya, sekedar surat-surat romantis gitu, Tumbuh Pro 2. Kalau dulu bahkan komunikasinya juga lewat surat sebelum ada chat yang bisa kita dengan mudah mengabari seseorang gitu ya, Tumbuh Pro 2. Dan tentunya mungkin masalahnya bukan, kalau sekarang masalahnya bukan surat yang udah nggak relevan gitu ya, Tumbuh Pro 2. Mungkin kita aja yang sudah terlalu terbiasa gitu ya dengan sesuatu yang instan gitu, Tumbuh Pro 2. Padahal nulis surat tuh juga seru ya. Karena kadang sesuatu yang membutuhkan waktu ini justru lebih terasa berharga gitu, Tumbuh Pro 2. Nah, kenapa kita hari ini bahas surat ya, Tumbuh Pro 2? Karena hari ini adalah hari menulis surat sedunia. Wow, keren ya. Sampai diperingati loh, Tumbuh Pro 2. Dan tentunya Tumbuh Pro 2, nanti aku bakal kasih question ya di Instagram, di mana kamu bisa ikutan nimbrung. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya hari ini kamu menulis surat gitu ya, siapa yang bakal kamu kasih suratnya, Tumbuh Pro 2? Atau isinya apa? Gabung aja ya, dan juga nanti boleh banget request ke WhatsApp maupun ke Instagram ya, Tumbuh Pro 2. Aku tunggu tentunya.

Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Jenny Mai di pagi hari ini tentunya teman Pro 2. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan surat ya teman Pro 2. Surat ini emang kayaknya udah jadul banget gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga berperan penting ya. Dan menurut aku juga surat tuh di zaman sekarang gitu ya teman Pro 2 lebih maknanya tuh lebih berarti gitu ya, karena ada prosesnya. Kita menulis, mungkin mencoret gitu ya, kalau ada yang salah menulis ulang, memasukkan ke amplop, kemudian ngirim di kantor pos gitu ya. Ada effort yang nggak kita dapat gitu ya dari sekedar typing di handphone gitu teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2, kalau kamu hari ini harus nulis surat gitu ya, kamu mau kirim ke siapa nih teman Pro 2? Aku penasaran banget. Jadi kamu boleh deh komen aja di story dan juga status WhatsApp kita ya teman Pro 2. Di Instagram juga ada. Boleh juga sekalian requestnya teman Pro 2, nanti aku puterin buat kamu yang sudah jawab. Nah sekarang kita bahas yang mungkin lebih personal gitu ya. Bayangin kamu dikasih satu lembar kertas gitu ya dan juga satu pulpen, nggak ada batasan karakternya, nggak ada tombol delete-nya teman Pro 2, dan juga nggak ada status scene. Kita kan kalau kirim surat gitu ya, kita kan nggak tahu ya teman Pro 2, suratnya tuh udah sampai atau belum, udah dibaca atau belum gitu ya, bahkan suratnya nyasar atau enggak, kita juga enggak bisa tahu gitu ya teman Pro 2. Beda kalau sama handphone yang bahkan status dibacanya pun kita bisa lihat gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu cuma punya kesempatan untuk menulis satu surat gitu ya, kamu mau kirim ke siapa gitu ya? Mau kirim ke orang tua mungkin? Kalau misalnya kamu jarang bilang terima kasih secara langsung, mungkin surat ini bisa juga jadi sarana yang tepat gitu ya teman Pro 2 untuk mengatakannya. Nah, apa hal yang paling ingin kamu ucapkan ke orang tua kamu melalui surat gitu teman Pro 2? Coba nanti juga boleh di komen ya. Kemudian mungkin surat untuk sahabat gitu teman Pro 2. Dulu sih namanya sahabat pena gitu ya. Seringnya ya teman Pro 2 kayak emang surat menyurat ke sahabat gitu. Aduh seru banget tuh. Kemudian surat buat mantan. ngapain sih ya, udah gak usah lah ya, udah mantan juga udah di tidak perlu dihiraukan lagi ya teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu nulis buat mantan gitu ya, kamu mau bilang apa sih sebenarnya teman Pro 2? Buat yang masih ada luka di hatinya gitu ya, mungkin pengen nulis sesuatu buat mantan, ya gak apa-apa juga sih. Tapi kamu mau bilang terima kasih, kamu mau bilang maaf, atau mau bilang goodbye gitu sama Pro 2. Dan atau kamu mau bikin surat untuk diri sendiri. Ini sih yang apa ya, yang kayaknya juga ada beberapa orang yang memang menulis surat untuk dirinya sendiri. Misalnya mau nulis surat 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan gitu ya. Ini juga ada beberapa orang yang melakukan hal seperti ini ya teman Pro 2. Misalnya kamu mau nulis buat kamu di 5 tahun yang akan datang gitu ya. Kamu ceritakan kalau di 5 tahun lalu kamu mungkin mengalami proses
pendewasaan yang sulit gitu ya teman produa, yang banyak cobaan yang harus kamu lalui gitu ya. Coba kamu menyurati dirimu di 5 tahun yang akan datang, apakah dan nanti di 5 tahun yang akan datang kamu akan baca suratnya, dan tentunya kamu akan bangga untuk melihat kamu yang udah sampai sejauh itu gitu teman produa. Menarik ya kalau ngomongin tentang surat Temo Pro 2, ternyata satu lembar surat pun juga bisa membawa kita ke banyak tempat di masa lalu mungkin ya. Orang yang kita sayang mungkin, atau hubungan yang sudah selesai, bahkan juga bisa kirim surat ke versi diri kita sendiri Temo Pro 2.

Shakira Fierd Ngobrol 2 baru saja aku hadirkan ya. Ngomong juga enak juga ya lagunya Ngobrol 2. Sesuai karakternya dia yang kayaknya rada-rada centil gitu ya Ngobrol 2, emang dia cocok banget buat bawain lagu-lagu yang upbeat dan juga semangat kayak gini sih. Aku sih suka ya Ngobrol 2. Kemudian kita lihat yang sudah bergabung ya Ngobrol 2, ada dari Fanny36 underscore. Katanya aku mau nulis surat buat ibu, soalnya selama ini lebih sering bilang sayang lewat chat gitu ya, padahal pengen banget ngomong langsung gitu ya. Berarti suratnya bisa jadi cara kamu buat ngomong hal-hal yang selama ini kayak susah diungkapkan gitu ya teman pro 2. Thank you Fanny sudah bergabung. Requestnya Roni Parulian yang paling baru aja. Yang paling baru kayaknya Februari ya kalau dari Roni Parulian. Oke, aku play abis ini ya. Kemudian ada dari Siania. Oke. Buat diri aku sendiri 5 tahun yang lalu. Wow, mau bilang ternyata semua bakal baik-baik aja, jadi enggak usah terlalu takut. Bener sih. Ini juga dalam banget ya teman pro 2. Karena memang kita yang sekarang ini pengen banget memeluk versi diri kita yang dulu ya, yang kayaknya belum sekuat sekarang gitu. Oke, dia gak nulis requestnya nih teman pro 2. Kemudian dari Femila, buat sahabatku. Wow, kayaknya selama ini aku selalu nganggep dia bakal selalu ada sampai lupa bilang terima kasih. Nah, ini juga penting ya teman pro 2. Dan ini juga relate banget sama banyak orang ya. Orang yang selalu ada ini justru kadang paling jarang kita kasih apresiasi. Waduh. Jadi jangan lupa ya untuk selalu ingat sahabat kamu yang nemenin kamu gitu ya, dari galau, dari susah seneng gitu ya teman pro 2. Mereka juga sangat layak untuk dapat apresiasi dari kita tentunya. Requestnya Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, okay. Nanti aku play abis Februarinya Roni Parulian ya. Buat kamu yang mau gabung ya, masih boleh banget ya teman pro 2. Komen aja di Instagram kita ya, dan juga di WhatsApp juga boleh banget teman pro 2. Masih ada 15 menit kebersamaan kita ya, semoga nanti juga masih cukup gitu ya. Aku play dulu 2 single Februari dari Roni Parulian dan juga Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takiyah featuring Kim.

Dengan cinta yang lalu ya, tubuh pro 2. Aduh, ini sih seseorang yang susah untuk move on ya. Mungkin dia sudah move on tapi masih terbayang-bayang gitu ya. Artinya belum dong. Ketika mau dideketin gitu ya, kayak sama seseorang tapi masih ada bayangan-bayangan dari kisah cintanya dia yang sebelumnya gitu ya, tebal pro 2. Jadi ya gimana, mau lanjut tapi masih kebayang-bayang, nanti malah kasihan sama orang yang baru ya. Masih belum siap hatinya untuk menerima seseorang yang baru. Itu juga bisa jadi target untuk menulis surat nih, tebal pro 2. Artinya suratnya buat mantan dong ya, yang pastinya juga kalau ada yang belum diselesaikan gitu ya, dan kamu kayak canggung gitu ya kalau misalnya nulis di chat gitu teman pro 2, kamu bisa loh kirim surat aja. Tapi btw, aku pernah juga sih teman pro 2, lebih tepatnya tapi pakai email. Karena kayak udah lost contact, tapi ada beberapa hal yang menurut aku masih mengganjal gitu ya. Jadi aku tulislah surat di email gitu ya, aku kirim ke mantan aku. Aduh, kalau diingat-ingat juga sekarang ini ya, kok ngapain juga aku nulis seperti itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu karena murni dari keganjalan dalam hati aku waktu itu gitu ya. Kayaknya nggak bisa deh kalau dipendem, harus diutarakan gitu teman berdua. Jadi salah satunya adalah metode menulis surat tapi suratnya elektronik gitu. Oke, itu juga mungkin bisa jadi opsi gitu ya teman berdua. Oke, pokoknya surat itu masih menjadi apa ya, menurut aku teman berdua, sesuatu yang masih sangat bisa kita lakukan gitu ya. Bisa jadi alternatif untuk kita yang susah gitu ya, kalau misalnya atau canggung atau bingung mau mengungkapkan sesuatu gitu ya, boleh lewat surat gitu teman berdua. Dan surat juga masih sering kita pakai ya, kalau misalnya di hari-hari spesial, mungkin hari Valentine kita kasih surat, kasih hadiah dan juga pasti kasih surat buat pasangan kita gitu ya. Atau ulang tahun sahabat gitu ya, atau pasangan, kita juga pasti kasih hadiah dan juga ada suratnya. Jadi surat masih sangat relate di zaman sekarang ya teman berdua, di tengah gemburan kemudahan kita untuk berkirim pesan gitu ya, tapi surat juga masih punya makna yang lebih dalam, lebih romantis ya, dan juga lebih effort dan juga lebih tulus dari dalam hati gitu teman pro 2. Oke, thank you banget yang sudah bergabung ya teman pro 2 di sesi pada kali ini teman pro 2, yang pastinya nanti abis ini bakal di ambil alih sama Metoru yang bakal nemenin kamu di Sepada Berem kali ini teman pro 2. So, aku nanti bakal balik lagi di jam 10 ya, sama dengan jam 11 kita bakal seru-seruan juga di Santai Siang Hitlis Indonesia. So, kamu harus tetap stay tune ya, teman pro 2. Kita tutup sepada kali ini dengan lagunya Malini yang paling baru ya. Ada Bercuma dari Malini, teman pro 2, spesial buat kamu yang sudah nemenin aku di sepada kali ini. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Yes, pada sepada apa sih, kebalik ya teman Pro 2. Ya, kembali lagi ya di hari ini 1 September 2026 ya. Teman Pro 2 kembali ketemu lagi nih sama Metoru di sepada sesi Brem ya. Dan hari ini seperti biasa di hari Selasa kita bakal ngobrolin tentang moderasi beragama. Dan karena 1 September diperingati sebagai Hari Polisi Wanita ya di Indonesia, jadi kita mau kaitkan nih teman Bro 2 ya, peran Polwan dalam moderasi beragama, yaitu di sini kita ngangkat bagaimana Polwan menjaga keamanan dan merawat kerukunan nih di masyarakat kita, teman Pro 2. Nanti kalau misalnya kamu punya pengalaman gitu ya, punya sesuatu hal yang ingin dibagikan nih terkait tema ini, kamu bisa hubungi kita ya di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka ya teman Pro 2. Hari ini kita ngobrol santai antara aku dan kamu terlebih dahulu ya teman Bro 2. Dan enjoy untuk hari ini teman Bro 2. Jangan lupa semangat ya, meskipun lagi pengen jadi kangkung, tapi harus tetap semangat ya. Take a deep breath ya teman Bro 2. Kita tarik nafas sedalam-dalamnya dulu, lalu hembuskan perlahan. Gitu aja teman Bro 2 ya. Metoru tungguin tanggapan kalian ya di yang Metoru sebutin tadi di WA maupun di IG ya. Dan jangan lupa tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di 95,2 MHz teman Bro 2 di pada sesi Brem ya, yang ngobrolin hari ini kebalik. Yang hari ini ngobrolin tentang keterkaitan antara poluan dan juga moderasi beragama nih teman Bro 2 ya. Jadi poluan sendiri atau polisi wanita ya memiliki peran krusial nih teman Bro 2 ya, enggak kalah penting daripada polisi laki-laki ya, di dalam menjaga keamanan sekaligus merawat kerukunan di Indonesia. Tentunya di sini kita kulik dari sudut pandang pendekatan moderasi beragama ya teman Bro 2. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, poluan mengombinasikan ketegasan penegakan hukum dengan pendekatan humanis yang berbasis pada nilai-nilai inklusif teman Bro 2. Ada juga toleransi dan keadilan gender ya. Dan beberapa peran strategis poluan dalam konteks moderasi beragama dan menjaga stabilitas bangsa ini ada diantaranya adalah pendekatan humanis dalam pencegahan radikalisme teman Bro 2 ya. Jadi biasanya nih ya, poluan seringkali menjadi garda terdepan dalam fungsi pembinaan masyarakat teman Bro 2 atau biasanya disingkat BINMAS ya, dengan pendekatan yang lebih empati dan juga persuasif ya. Di sini contohnya adalah yang pertama edukasi keluarga nih. Jadi mereka menyasar lingkungan keluarga dan komunitas perempuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan bahaya ekstremisme. Kemudian ada kontraradikalisasi teman Bro 2, melakukan dialog penyeimbang di sekolah, pesantren, dan universitas guna membentengi generasi muda dari paham radikal. Ini biasanya ada ketika kunjungan ya teman Bro 2, atau biasanya yang paling sering diundang ketika MPLS nih kalau di sekolah teman Bro 2 ya. Biasanya mengundang tokoh-tokoh atau profesi tertentu. Nah, poluan juga termasuk di antaranya. Masih ada beberapa pendekatan strategisnya teman Bro 2. Kamu boleh gabung, jangan lupa di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun. Dua nyangka ya teman Bro 2, Mitoru tungguin.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Metoru di pada sesi Brem ya, teman Pro 2. Hari ini kita membahas tentang poluan dan moderasi beragama ya. Gimana strateginya untuk merukunkan masyarakat Indonesia nih, teman Pro 2 ya. Tadi udah Metoru spill satu. Ini lanjut lagi kita untuk membahas beberapa peran strategis poluan ya dalam konteks moderasi beragama dan menjaga stabilitas bangsa. Yang kedua ini, yang selanjutnya, perihal penanganan konflik sosial berbasis agama, tuan Pro 2. Jadi kehadiran poluan dalam meredakan ketegangan antar kelompok agama seringkali menurunkan eskalasi konflik. Ya, apa ini? Jadi adanya kehadiran poluan gitu ya dalam ketegangan antar kelompok tuh bisa meredam konflik ya. Karakteristik komunikasi poluan yang cenderung dinilai lebih sejuk dan tidak konfrontatif. Konfrontatif membantu dalam yang pertama itu bisa mediasi. Jadi bisa jadi penengah untuk sengketa, misalnya ada rumah ibadah atau kesalahpahaman antar umat beragama nih, teman Bro 2. Kemudian ada trauma healing ya, yang membantu pemulihan psikologis korban konflik kemanusiaan, terutama bagi perempuan dan anak-anak nih, teman Pro 2. Tidak dipungkiri ya, teman Pro 2, dari sisi psikologis, perempuan memang lebih bisa untuk berbicara dengan nada yang lebih ini ya, kayak dipuk-puk gitu ya, teman berdua istilahnya. Jadi kadang karena perempuan juga dari sisi psikologisnya adalah seperti yang kita lihat dari ibu kita, mungkin nenek kita gitu ya, pembawaannya lebih dengan hati ya, teman berdua. Jadi di sini bisa untuk diterapkan komunikasinya dengan hati ya, teman berdua. Jadi kadang mungkin di luar sana ketika ada konflik pastinya gampang terpantik ya kalau kita pakai logika aja, tapi beda hasilnya kalau kita pakai hati kita dalam menyelesaikan sesuatu gitu, teman Pro 2. Kemudian ada implementasi program prioritas Polri, teman Pro 2. Jadi Polri sendiri juga punya program prioritas nih, teman Pro 2 ya. Yang pertama ada cooling system ya, menjaga situasi kamtipmas atau keamanan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif menjelang pemilu nih misalnya, atau hari besar keagamaan nasional gitu ya. Perencanaannya udah strategis banget nih, teman Pro 2. Biasanya kalau ada event-event besar gitu, udah siap nih untuk ada penjagaan, ada pos jaga gitu ya. Kalau di Madiun sendiri ya, teman Pro 2, yang kita kenal biasanya ada beberapa event tentang pesilat gitu ya. Untuk menjaga kondusivitas biasanya memang sudah diterjunkan beberapa aparat ya, teman Pro 2, untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Kemudian ada Polri Presisi ya, yang menerapkan pelayanan yang prediktif, responsif, dan juga transparansi berkeadilan tanpa memandang latar belakang agama dan suku masyarakat. Jadi semisal nih, kamu lagi berusaha, kamu misalnya kehilangan barang atau mengalami beberapa insiden gitu ya, yang perlu untuk datang ke kantor polisi. Kalau misalnya ada nih tanggapan gitu, misalnya kamu dari ras ini gak aku layanin, nah itu tuh tidak boleh, teman Pro 2 ya. Itu tidak sesuai prosedur. Dan juga kenapa sih, kita kan manusia di bumi ini sama aja semuanya dan punya hak yang sama gitu ya. Di sini juga menjadi satu slogan ya, menjadi satu program dari prioritas Polri, yaitu presisi tadi, supaya bisa untuk menyamaratakan nih semua masyarakat tuh sama gitu ya, memandangnya sama, bukan ada satu perbedaan gitu, teman Pro 2 maksudnya. Jadi
semua di mata hukum tuh sama gitu ya, semua kalangan. Nah itu harusnya hendaknya memang ditegakkan dengan baik ya, supaya masyarakat atau publik juga bisa menanamkan kepercayaan mereka kepada teman-teman dari Polri tersendiri nih. Dan ini pastinya juga terus diusahakan ya teman Pro 2, karena segala perbaikan itu pasti akan terus dijalankan. Ya mungkin kadang ada dinamisnya ya, ada naik turunnya, tapi percayalah teman Pro 2, semua juga pengen memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nanti Metoru bakal sampein beberapa info lagi ya teman Pro 2. Jangan lupa gabung ya. Mungkin ini topiknya agak berat, tapi ya gimana kalau sepada brem, susah atau gampang, kita bakal tetes gas brem kan teman Pro 2. Jadi kita coba belajar dari yang susah, yang gampang, yang asik, yang ada sisi-sisi kritisnya untuk berpikir kritis. Nah, kita berlatih di sini teman Pro 2. Metoru juga sangat berlatih di sini ya. Jadi sama-sama belajar ya teman Pro 2. Ya, kita berusaha untuk jadi teman terbaik kamu dalam segala hal nih ya. So, kamu juga perlu nih kasih tanggapan ya terhadap tema-tema yang kita bawakan nih teman Pro 2 di setiap harinya gitu. Metoru tungguin ya di 0811 369 7755.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, merangkum dari beberapa peran strategis tadi ya teman Pro 2. Adanya peran Poluan dalam merukunkan masyarakat Indonesia ini ya, di dalam Polri. Ini konteksnya kalau bisa dirangkum ini lebih ke perspektif gender teman Pro 2 ya. Dominannya di situ ya, meskipun tidak menghilangkan POV-POV lainnya teman Pro 2 ya. Jadi di sini ya, perspektif gender dan peran polisi wanita ini atau Poluan ini menjadi relevan untuk dikembangkan dalam tugas-tugas kepolisian ya. Dari salah satu penelitian ini ya teman Pro 2 ya, yang dilakukan oleh sebentar Institute of Southeast Asian Studies ini ya teman Pro 2 tentang Poluan ini. Jadi adanya pembagian tugas dari perspektif gender ini memang perlu dilakukan teman Pro 2 ya, karena ada kapasitas nih tersendiri dari Poluan sebagai wanita ya, dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan tugas di lapangan. Jadi ada satu, yaitu pendekatan yang lebih komunikatif teman Pro 2. Ada juga yang empatik dan juga lebih persuasif ya, yang memungkinkan Poluan untuk menjadi jembatan antara negara dan juga masyarakat dalam mengelola perbedaan keagamaan secara lebih baik ya teman Pro 2. Mungkin beberapa kayak kalau polisi yang laki-laki gitu ya, dituntut untuk lebih tegas gitu ya dalam menghadapi masyarakat di lapangan. Namun ada sisi penyeimbangnya dari sisi Poluan nih teman Pro 2, supaya komunikasinya lebih bisa terasa empatik ya di sini, karena menggunakan hati dan juga perasaan di sini. Nah, itu dia pembahasan kita terkait Poluan dan moderasi beragama hari ini teman Pro 2 edisi 1 September 2026. Lebih lanjutnya kita bakal cari pembahasan dan tema-tema lain di episode lain ya teman Pro 2. Dan semoga ini bisa menambah pengetahuan-pengetahuan baru ya untuk kita semua teman Pro 2, dan juga tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu jaga toleransi ya, dan jadikan generasi muda sebagai headline ya. Metro mau pamit undur diri terlebih dahulu. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menarik 9 wakil dari China Master 2026 sebagai bagian dari pengaturan program pemain menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Alwi Farhan dan Putri Kusuma Wardani serta pasangan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri menjadi 3 wakil yang tak lagi diturunkan pada turnamen BWF World Tour Super 750 di Shenzhen pada 1 sampai dengan 6 September, teman Pro 2. 6 wakil Indonesia juga mundur dari China Master, yakni Febriana Dwi Puji Kusumah dan Melissa Trias Puspitasari. Ada juga Rahel Alicia Rose, Feby Setianingrum, kemudian Amelia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida, dan Rinjani Kuinara Nastin dari sektor ganda putri. Di sektor ganda campuran, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Marwan Faza, dan Aisyah Salsabila Putri Pranata juga batal mengikuti turnamen ini. Indonesia hanya menyisakan 4 wakil di China Master, yakni Jonathan Christie, ganda putra Sabar Kadiaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Iswahani, Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin dan juga Ali Fatir Raihan dan Devin Arta Wahyudi. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, film keluarga baru berjudul Ibu Bagaimana Aku Tanpamu, arahan sutradara Herwin Novianto akan tayang di bioskop mulai 24 September 2026. Upaya promosi film produksi Falcon Picture itu mencakup kampanye di platform media sosial untuk mengajak warga mengunggah foto ibu atau foto bersama ibu disertai cerita singkat bertema Apa Jadinya Aku Tanpa Ibu. Pelibatan masyarakat dalam promosi Ibu Bagaimana Aku Tanpamu dimaksudkan untuk memasukkan kisah-kisah tentang ibu yang lain ke dalam film, mempertemukan cerita film dengan kisah nyata untuk para penonton, teman Pro 2. Pemeran film ini antara lain ada Marsha Timothy, Farah Sakila, Simatupang, Pras Teguh, Ivan Gunawan, Sara Wijayanto, dan Kiki Narendra. Untuk informasi lainnya, teman Pro 2, bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Main dari Hi-Fi 52 menjadi pembuka kita di Santai Siang Hitlist Indonesia kali ini, teman Pro 2. Gimana siang hari ini? Masih semangat ya, karena di sesi ini aku mau play single-single terbaru ya dari musisi Indonesia tentunya, dan juga play requestan dari kamu, teman Pro 2. Buat yang mau request, boleh banget ke 0811-369-7755 ya. Nanti bakal aku bacain yang sudah gabung di WhatsApp ya, teman Pro 2. Yang pastinya juga kamu-kamu yang request ya. Kayaknya ini udah banyak yang masuk ya, teman Pro 2. Tapi bentar, nanti akan aku tunggu dulu. Oke, teman Pro 2, di lagu kali ini, Hi-Fi ini kayaknya rilisan pertama setelah ganti personel ya. Setelah Neida keluar dan digantiin sama Kay, namanya siapa ya? Pokoknya, seinget aku Kay, Keisha, Kay, pokoknya panggilannya Kay. Akhirnya sebenarnya aku juga menunggu-nunggu gitu ya rilisan terbaru dengan vokalis baru gitu ya, teman-teman Pro 2, dan akhirnya juga rilis ya single Main ini. Menurut aku Kay juga bisa sih, maksudnya memberikan warna baru untuk Hi-Fi gitu, teman-teman Pro 2. Jadi jangan di underestimate dulu ya. Tentunya Hi-Fi memilih Kay sebagai vokal ceweknya mereka juga nggak asal-asalan juga ya, teman Pro 2. Menurut aku sih cocok-cocok aja ya, karena emang mungkin yang merasa bagusan Neida gitu itu tuh belum terbiasa aja sih, karena nanti juga terbiasa. Dulu juga pergantian dari Dea ke Neida itu juga menuai pro dan kontra gitu ya, teman Pro 2. Awalnya juga Neida juga di ini enakan Dea gitu. Sekarang Neidanya ganti juga tetap digituin ya, enakan Neida gitu. So, yang terbaik aja ya buat Hi-Fi, ditunggu juga karya-karya selanjutnya ya, barengan sama Kay tentunya. Setelah ini, aku mau play satu single yang, aduh, ini kayaknya di Pro 2 udah mulai masuk nih, teman Pro 2, hip dot. Hibdut dari kali ini dari Naikila. Apalagi kalau bukan My Man Gue.

sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Wah, kali ini ada satu single dari Dedi Chandan yang masuk ke Pro 2 di Tebo Pro 2. Wow, wow, wow. Apakah nantinya akan ada sesi lagu-lagu Jawa gitu ya, Tebo Pro 2? Pop Jawa gitu ya, misalnya lagu-lagu dari Dedi Chandan atau Guyon Watan atau NDX gitu ya, siapa tahu ya. Ya pastinya juga biar membuat Pro 2 ini semakin berwarna gitu ya teman Pro 2.

0: Oke, okay, itu Bobro 2. Kali ini ada satu informasi ya, teman Bobro 2. Kalian masih ingat enggak Farel Prayoga yang dulu sempat viral gitu ya waktu diundang di istana nyanyiin lagu Ojo Dibandingke. Nah, kali ini penyanyi cilik ya fenomenal pada waktu itu ya, Farel Prayoga, kembali memberikan kejutan nih bagi para penggemarnya. Biasa dikenal dengan Cengkok Campur Sari dan juga lagu-lagu ambiar gitu ya. Kali ini Farel tampil beda gitu dengan merambah genre musik pop hip hop lewat kolaborasi terbarunya bersama penyanyi cilik lainnya ya, Princess Suram, teman Bro 2. Kolaborasi bertajuk Haters. Waduh, judulnya aja udah haters. Ini bukan sekadar proyek musik biasa ya. Lagu ini membawa misi penting bagi bentuk perlawanan terhadap aksi perundungan atau bullying yang marak terjadi di kalangan anak-anak. Farel Prayoga mengaku juga teman Pro 2 sempat kaget saat pertama kali dikasih konsep lagu ini ya, karena dia juga harus keluar dari zona nyaman musiknya pop dangdut menuju gaya musik yang lebih modern ya, dengan sentuhan Korea gitu atau K-pop gitu teman Pro 2. Nggak tanggung-tanggung, Farel juga harus belajar dance dan melakukan sesi latihan yang intens ya hingga dini hari gitu katanya. Lagu Hater sendiri ini teman Pro 2 lahir dari keresahan Princess Surem yang pernah menjadi korban perundungan. Ore menceritakan bagaimana ia pernah diajak secara fisik oleh teman-temannya hingga membuatnya menangis. Namun alih-alih terpuruk ya, Horem justru termotivasi nih untuk menciptakan sebuah karya. Jadi memang banyak ya yang membuat karya berlatarkan pengalaman pribadi gitu ya teman Pro 2. Kemudian single Haters kini bisa udah dirilis ya teman Pro 2 dengan konsep visual ala Korea dan juga lirik yang empowering gitu ya. Farel Prayoga dan juga Princess Suram berharap lagu ini bisa menjadi kekuatan bagi anak-anak Indonesia. Oke, kita beralih ke WhatsApp ya teman Pro 2. Sudah ada yang bergabung. Ada dari siapa nih? Dari Maria El 1.2. Hai Kak, semangat pagi menjelang siang. Oke, semangat dong. Buat semua pendengar radio RRI, semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Maria Ezreka sumpah mati Selina Grace. Kak, terima kasih. Oke, okay, aku play abis ini ya, Maria ya.
1: Assalamualaikum Mama, aku pamit dulu main sama teman-teman ya.
0: Oke, okay, kemudian ada siapa lagi? Kita geser ke atas teman Pro 2. Ada, selamat pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor. Oke, okay, siap. Mau requestnya tentunya Sabrina Leonor ya. Izin request lagunya selesai. Terima kasih. Oke, okay, sama-sama. Selesai. Oke, aku hadirkan beberapa saat lagi ya. Kemudian ada dari pagi Kak, pagi juga Windy. Mau puterin lagu selesai dari Sabrina Leonor ya Kak, makasih. Oke, nanti setelah ini ya. Kemudian dari Mine. Halo Min, halo juga. Izin request lagu Sabrina Leonor selesai ya, oke. Nanti setelah ini akan aku play. Kemudian nanti lagi ya. Nanti kita bacain lagi teman Pro 2. Kali ini kita puterin dulu ya Sumpah Mati Selina Grace featuring Andi Rianto dan juga Selesai dari Sabrina Leonor, spesial buat kamu yang sudah request teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Yeay, saldo udah masuk.
2: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
1: Hah?
2: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
1: Hah? Terus bumi nabung di mana?
2: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
1: Wow!
2: Nah, jadi

0: jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
1: Oh gitu ya, oke deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gemintang dari Toh Pati ya, Tumpang Pro 2 featuring sama Siska Saras ya. Kali ini mereka berdua mencoba untuk menyanyikan ulang gitu ya. Kali ini ada penyanyi muda Siska Saras yang kembali menunjukkan bakatnya ya, Tumpang Pro 2 di industri musik Indonesia. Tentunya kali ini dia berhasil mewujudkan salah satu impiannya untuk berkolaborasi dengan gitaris sekaligus komposer kenamaan Toh Pati. Kolaborasi lintas generasi ini melahirkan interpretasi baru ya untuk lagu ikonik Gemintang Tumpang Pro 2. Bagi Siska Saras, kerjasama ini tentunya menjadi kesempatan untuk mempertemukan ya karakter vokalnya dengan karya salah satu musisi yang selama ini dikenal luas di industri musik tanah air gitu ya. Siapa juga yang gak kenal sama Toh Pati gitu ya, Tumpang Pro 2. Kolaborasi mereka berdua ini, Tumpang Pro 2, sebenarnya bermula dari proyek Toh Pati sendiri yang tengah menghidupkan kembali sejumlah karya populernya, Tumpang Pro 2. Saat menentukan sosok vokalis yang akan membawakan ulang Gemintang gitu ya, Toh Pati memilih Siska Saras karena menilai karakter suara dari Siska ini punya kecocokan yang kuat gitu ya dengan lagu Gemintang ini, Tumpang Pro 2. Dan proses rekaman pun berlangsung relatif singkat ya, tanpa hambatan yang gimana-gimana gitu ya. Berarti memang sudah cocok gitu ya, emang ya berjodoh ya dengan lagu ini, Tumpang Pro 2. Lebih fresh gitu ya vibes-nya, Tumpang Pro 2. Dan tentunya juga jadi kesempatan bagus juga buat Siska Saras untuk melebarkan sayapnya gitu ya, untuk lebih terbang. Oke, balik lagi ke WhatsApp Tumpang Pro 2. Ada dari Zulia nih. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Pagi juga. Izin request merelakan Angie Carvalho ya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Oke, waalaikumsalam. Dan juga untuk Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, aku play abis ini ya kak Zulia. Tetap stay tune aja. Judulnya adalah Merelakan. Oke, Merelakan Angie Carvalho. Kemudian ada siapa lagi? Oh, ada dari Kalara nih, Tumpang Pro 2. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam, selamat siang. Maaf ya kalau aku tiba-tiba mengganggu waktu kakak. Ya nggak ganggu dong, kan emang saya menerima requestan ya. Mau izin request lagu boleh nggak kak? Terima kasih. Oke, lagu apa? Ayo cepat. Sebelum waktu kita habis ya, karena nanti bakal di hitlist Maca yang artinya belum bisa play lagu Indonesia Kak Lara. Mau request apa Kak? Nanti bakal aku play ya. Mau request apa? Aku nih aku sambil balesin ya Tumpang Pro 2. Oke, kita play dulu aja deh ya, Merelakan dari Angie Carvalho, requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta.

Pagi 22 masih bareng sama Jenny di Santai Siang Hitlist Indonesia ya, teman Pro 2 tentunya. Sayang banget. Kebersamaan kita juga sudah harus berakhir ya, teman Pro 2. Tenang aja, abis ini masih bakal dilanjutin sama yang lain ya, teman Pro 2. Nanti juga bakal ada Muda Kreatif, ada Sore Ceria, banyak pokoknya kita masih akan menghibur kamu semuanya. Dan tentunya teman Pro 2, aku harus undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terakhir ada request dari Kalara ya, Gita Gutawa, Come On atau Ayo. Ya, nanti bakal aku play ya sebagai penutup kita di siang hari ini. So, thank you banget buat semuanya yang sudah request, sudah bergabung, sudah nemenin aku juga dari tadi pagi ya, teman Pro 2. Kalian luar biasa pokoknya ya. Okay, aku harus pamit ya teman Pro 2. Pamit lagi, dari tadi pamit gak jadi-jadi. Okay, ini yang terakhir ya teman Pro 2. Akan bertemu lagi kita ya beberapa hari ke depan, teman Pro 2, karena aku mau libur dulu. So, tetap stay tune ya, karena masih banyak single-single yang bakal aku play buat kamu semuanya. Bukan aku yang nge-play, tapi yang dinas selanjutnya ya. Oke, okay, jadi mau pamit teman Pro 2, thank you, dan juga sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman Pro 2. Kita aku tawa, ayo.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Premiere. Teman terbaik kamu. Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Oke, selamat siang teman Pro 2, masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, siang ini masih bersama aku ya, Reformen Anda, aka RRI di frekuensi favorit kalian ya, 95,2 FM ya, RRI Pro 2 Madiun. Nah, teman Pro 2, nanti pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat, kita bakal santai siang muda kreatif ya, bakal ada entrepreneur muda yang bakal ngobrol ya sama kita nanti di studio Pro 2 RRI Madiun, seperti apa nanti keseruannya. Stay tune, dengerin terus RRI Pro 2 Madiun. Bisa kalian dapatin di RRI Digital. Kalian bisa dengerin dimanapun lewat smartphone kalian ya, yang kalian bisa unduh di App Store maupun di Play Store. Jadi stay tune.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gesture mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Oke, selamat siang teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, semoga tetap semangat ya siang ini teman Pro 2 ya. Tetap produktif dan tentunya jangan lupa makan siang juga. Balik lagi bareng aku Reforman Anda RRI ya di Santai Siang Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun ya. Edisi 1 September 2026 ini sering salah tanggal nih karena udah ganti bulan ya. Oke, teman Pro 2 ya, ini kita bakal ngomongin yang berkaitan sama hiburan ya, hiburan dan weekend segala macamnya atau waktu luang. Biasanya kalau kalian paling sering sering ngapain nih? Mungkin ada yang nongkrong kulineran, nonton film, jalan-jalan sama family, atau mungkin mencari tempat yang bikin seru-seruan bareng temen ya atau keluarga ya. Nah, buat teman Pro 2 ini yang tinggal di Madiun dan sekitarnya, ini ada kabar menarik yang bakal hadir satu ruang rekreasi baru ya, yang bisa menjadi salah satu pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman-teman. Yep, namanya Superland, yang kini hadir di Sun City Mall ya, Madiun. Dan ini membawa warna baru ya buat pilihan hiburan dan rekreasi di kota Madiun. Nanti seperti apa, aku gak usah lama-lama, sudah hadir bersama kita nih orang pentingnya. Orang penting ya. Ini bersama kita ada Kak Christina Mahardika, selaku Regional Manager Superland ya. Selamat siang Kak Tina ya, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Apa kabar hari ini Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Everything is good ya ini. Ini karena aku dengar-dengar lagi preparing buat opening, bener gak sih?
1: Bener banget
0: ya, oke. Dan aku ucapin selamat datang di Muda Kreatif Pro 2 RRI Madiun, Kak Tina ya. Ini first time siaran atau gimana nih?
1: Ya, pertama kali ini.
0: Pertama kali, nanti berarti kita siapin ada sekitar 200 pertanyaan lah.
1: Waduh.
0: Ya, bercanda. Oke, teman berdua ya, lagi mendengarkan atau menonton. Kalau menonton, kalian bisa langsung kunjungin YouTube-nya RRI Madiun, pilih Santai Siang Muda Kreatif ya. Nanti dengan judul Superland hadir di Sun City Mall ya, Madiun, ruang wahana rekreasi baru ya. Dan kalau kalian dengerin lewat terestrial ataupun digital juga ada kita aplikasi RRI Digital yang kalian bisa dapatkan di App Store kalau yang pakai Apple ya, dan Play Store kalau yang pakai Android. Gak usah lama-lama, aku langsung say hello dulu ke Kak Tina ya. Kak Tina, ini aku boleh dibantu dulu perkenalan ya, sama say hello ke teman-teman yang nonton atau teman Pro 2 yang mendengarkan siang ini. Silakan Kak.
1: Superland adalah salah satu playground di Sun City Mall Madiun ya.
0: Oke.
1: Dimana memang untuk hiburannya itu utamanya itu mandi bola Kak.
0: Oke.
1: Mandi bola. Namun mandi bolanya sudah berkonsep kekinian. Kita untuk Superland yang baru ini wahana adventure-nya lebih luas ya Kak ya.
0: Oke.
1: Jadi ada berbagai macam permainan. Kita menyediakan adventure itu ada kolam balok dan juga ada seperti prosotan donat itu ya Kak. Terus ada prosotan trompet dan lain-lain. Jadi kita untuk permainannya sudah kekinian. Berbeda sekali konsepnya sama Superland yang lama.
0: Oke, gimana itu Kak?
1: Kalau yang lama kan masih mandi bola, terus ada permainannya seperti itu. Tapi kita ini 100% baru dengan tema luar angkasa.
0: Tema luar angkasa.
1: Iya. Dan juga untuk HTM-nya juga sangat murah pastinya. Kita sangat terjangkau. HTM-nya.
0: Oke. Kita mungkin mulai dari yang paling basic dulu Kak Tina. Ini yang melatar belakangi Superland hadir di Sun City Mall Madiun itu gimana tuh ceritanya tuh?
1: Ya karena memang untuk permainan kita menghadirkan permainan yang sangat aman pastinya ya. Untuk usia mulai dari 0 ya Kak.
0: Mulai dari 0?
1: 0 sampai 16 tahun.
0: Oh, nggak bisa masuk dong ini.
1: Jangan khawatir. Untuk pendampingnya kita juga bisa. Karena untuk HTM saya, HTM kita itu sudah free satu pendamping Kak.
0: Free satu pendamping.
1: Ya, jadi misalnya harganya di weekday 40.000, itu sudah free satu pendamping. Dan jangan khawatir untuk bermain sepuasnya.
0: Oh, enggak ada batasan.
1: Enggak ada. Jadi asal masih gelangnya ada gitu boleh. Keluar masuk gitu boleh Kak. Jadi kita jamin untuk kepuasan customer.
0: Baik. Dan ini Kak Tina tadi ya, berarti emang ingin menghadirkan wahana baru di kota Madiun dan Madiun sekitarnya ya, seperti itu. Dan ini Kak, untuk HTM-nya sendiri, kalau kita ngomongin HTM ya, harga tiket masuk, Ya, mungkin untuk family, untuk anak-anak dari usia 0 sampai 16 tahun ya tadi ya.
1: Iya.
0: Itu berapa itu?
1: Untuk di weekday kita harganya masih sama Kak dengan Superland yang sebelumnya, itu di 40.000 saja sudah free satu pendamping sepuasnya. Dan juga kalau di weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu dan tanggal merah itu 45.000 aja. Hanya beda 5.000 aja.
0: Hanya beda 5.000.
1: Iya. Nanti kalau belum punya kartunya, kita bisa beli kartu dulu di 5.000 aja. Kalau sudah punya kartunya tinggal top up aja.
0: Oke.
1: Gitu. Kaos kaki harganya di 10.000 aja. Untuk kaos kaki anak dan dewasa juga sama harganya, 10.000 saja. Kalau sudah bawa kaos kaki dari rumah ya enggak usah beli gitu. Sama aja gitu.
0: Sama aja ya berarti ya.
1: Ya sama aja.
0: Oke, menarik. Dan ini apa namanya, kalau dari jam bukanya itu apakah dari pagi atau gimana Kak Tina?
1: Untuk jam operasionalnya sama seperti jam operasional mall pastinya. Itu start jam 10 sampai jam 10 malam. Namun biasanya di last ordernya itu di jam 9-an ya, karena rata-rata anak-anak udah ngantuk ya Kak ya.
0: Iya betul lagi
1: biasanya,
0: ya.
1: Tapi untuk tutupnya kita menyesuaikan jam operasional mall.
0: Sesuai jam operasional mall ya teman-teman berdua ya ini. Nah, Rere pengen tanya sih Kak Tina ini soal Superland yang ada di Sun City ini. Ini wahana atau aktivitas apa aja nih yang bisa nantinya bisa dinikmati pengunjung ketika udah opening nanti?
1: Kalau untuk opening kita banyak sekali ya untuk activity-nya. Kita juga gandeng kerjasama dengan berbagai macam sponsor ya. Spesial untuk grand opening nanti di tanggal 5 kita ada activity bersama English One itu.
0: Oke.
1: Juga ada bersama Marara di tanggal 5-nya. Itu ada dua activity dari English One itu jam 16.30, tapi kalau untuk Marara start di jam 10. Dan untuk activity-nya itu jangan khawatir, semuanya gratis khusus untuk yang sudah beli tiket Superland. Jadi kita tidak pungut biaya sama sekali, kita hanya berikan istilahnya hiburan untuk pengunjung Superland. Jadi pastikan berkunjung di jam tersebut untuk menikmati event seru.
0: Event seru, oke. Nah ini kalau ngomongin soal masih wahana ya Kak, Kak Tina ini ada gak sih wahana atau activity yang menurut kakak paling recommended dan wajib dicoba? Ini apa nih?
1: Kalau recommended semua recommended berdasarkan usia ya Kak. Itu kolam mandi bola pastinya ya. Itu yang paling dicari customer ya itu. Baik umur berapapun paling pasti suka dengan mandi bola. Dan juga untuk adik-adik yang usia mulai dari 1 sampai 4 atau mungkin sampai SD itu masih suka trampolin juga Kak.
0: Terus
1: kita juga menyediakan karusel yang bisa berputar terus tanpa ada tambahan saldo ya Kak ya. Dan juga aneka macam kiddie ride, mobil dorong itu yang pastinya seru ya, dan berbagai warna. Kita juga menyediakan aneka terowongan-terowongan seru untuk adventure. Itu yang pasti dengan desain lampu-lampu yang kekinian. Jadi ya kita banyak juga untuk kolam balok, nanti bisa menyusun-nyusun balok seperti itu. Itu juga merangsang kreativitas anak ya. Dan juga ada permainan yang bisa apa ya, istilahnya semi mesin ya. Kalau kalau kita dancing itu ada lampunya seperti itu.
0: Berbagai macam ya Kak Tina ya.
1: Ada banyak banget ini untuk macamnya.
0: Wahana
1: kita
0: di sana
1: ada
0: ya.
1: Ada di 16 ini wahananya ini.
0: Ada 16 wahana di Superland nantinya ya.
1: Iya, tower slide, project interaktif game, ninja course, trampolin, basketball, adventure maze, led three line straight slide, led horn slide, ball bowling machine, proyektor interaktif slide, spiral slide, softball shooting game, Super Mario game, soft merry go round, fun sand split, small toddler car. Banyak banget ini Kak.
0: Banyak banget ya ini buat teman-teman berdua ini ya. Apa orang tua Gen Z ya ini, termasuk Rere juga ya. Orang tua Gen Z bisa banget ini ya berkunjung ya nantinya ya. Ini kalau mau berkunjung openingnya ini kapan Kak Tina?
1: kita opening di tanggal 4 September ini ya.
0: 4 September ini berarti ini dong.
1: Hari Jumat.
0: Ya? Bentar lagi ya berarti ya.
1: Ya hari Jumat.
0: Oke.
1: Dan spesial untuk grand opening tanggal 4 nanti untuk 50 anak tercepat kita free.
0: Oke.
1: Jadi pastikan datang di jam 10 untuk mendapatkan free tersebut. Okay. 50 anak tercepat.
0: 50 anak tercepat di tanggal 4 itu nanti ya.
1: Ya, start jam 10 ya.
0: Start jam 10, silakan diserbu ya parenting.
1: Serbu aja.
0: Oke. Okay. Nah, ini tadi kan saking banyaknya wahana dan apa namanya jam bukanya juga preparing untuk openingnya di tanggal 4 nantinya ya. Betul ya Kak Tina?
1: Betul.
0: Ya? Ini nanti ini sebenarnya pengalaman yang seperti apa yang pengen Superline hadirkan di Kota Madiun ini?
1: Kita pengennya menghadirkan permainan yang bisa istilahnya mendekatkan orang tua dan anak, bermain bersama orang tua. Dan memang untuk kita itu tidak menerima tanpa pendampingan Kak.
0: Okay.
1: Jadi dipastikan orang tuanya happy, anaknya happy.
0: Oke. Okay.
1: Jadi orang tua bisa ikut bermain bersama di Superland. Dengan HTM tersebut sudah satu anak dan satu pendamping, pastinya dua orang happy semua ya Kak ya.
0: Betul. Dan jangan-jangan sepuasnya yang main orang tuanya nanti ya.
1: Kebanyakan gitu Kak.
0: Kebanyakan gitu.
1: Iya, orang tuanya malah suka mandi bola Kak, karena masa kecilnya kan enggak ada mandi bola.
0: Iya lagi.
1: Iya, benar juga.
0: Menarik. Jadi itu untuk memastikan keamanan juga ya Kak Tina ya, keamanan anak tersebut yang masuk. Jadi
1: iya,
0: Superline juga mewajibkan untuk pendampingan itu tadi ya.
1: Iya, pendampingan anak dan untuk pendamping kita harus di atas 17 tahun ya Kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu, karena nggak boleh ya untuk kakaknya dampingi anaknya nanti.
0: Oke. Okay.
1: Karena di SOP kita pendamping di atas 17 tahun.
0: Uh-huh.
1: Dan untuk pendamping kedua kita juga menyediakan tiket pendamping yang murah aja, untuk harganya di 25.000 aja.
0: Okay.
1: Jadi ketika oma, opa mau masuk gitu, kita juga menyediakan tiket pendamping gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa bermain sekeluarga juga.
0: Nah, saya satu family juga bisa masuk nih, tinggal
1: bisa,
0: beli tiket pendamping nggak sih ya?
1: Ya. Bawa kas kaki dari rumah, bermain bareng, udah sepuasnya.
0: Okay.
1: Nanti keluar makan dulu boleh, masuk lagi. Kita jamin kepuasan customer ya Kak ya.
0: Customer, oke. Okay. Nah ini kan kita juga ini ya, biasanya kalau apa orang tua Gen Z kan nggak jauh-jauh dari Instagramable nih, tempat-tempat Instagramable sama tempat-tempat yang kelihatannya oke nih dibuat story segala macam. Nah, ini Superline juga dirancang seperti itu atau gimana nih nanti?
1: Pastinya menyesuaikan itu. Nanti lampu-lampu kita akan sangat Instagramable gitu.
0: Okay.
1: Istilahnya nanti kemungkinan banyak yang selfie daripada main ya Kak ya.
0: Okay.
1: Karena memang ya memang tempatnya sangat menarik sekali, dan juga ini kita pertama di Madiun dengan konsep ini ya.
0: Buat konsep baru ya ini.
1: Ya, konsep baru 100% permainan baru ya kita pastikan.
0: 100% permainan baru.
1: Beda dari Superland yang kemarin.
0: Oke, ini. Pokoknya tadi di usia ini ya, Kak Tina ya, mulai dari 0 sampai
1: 16.
0: Ini menarik teman-teman Pro 2 ya, lagi menonton siang ini di Santai Siang Muda Kreatif. Kita masih bakal tanya-tanya nih sama Kak Tina soal Superland yang ada di Sun City Madiun. So, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 RRI Madiun. Kita bakal jeda sejenak untuk mendengarkan iklan layanan masyarakat. Stay tune.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, masih di Santai Siang Muda Kreatif ya teman Pro 2 bareng Rere dan Kak Tina. Halo Kak Tina, masih stay tune ya.
1: Halo.
0: Oke, Kak Tina, ini kita bahas soal Superland lagi ya ini. Soal Superland yang hadir ini sebenarnya Rere juga penasaran. Kenapa kok Superland dengan wahana barunya, dengan segala macam permainannya ini memilih Madiun sebagai salah satu kota ya yang untuk hadirnya Superland ini? Seperti apa? Boleh diceritakan nggak?
1: Kalau Madiun itu cukup ramai sih Kak ya. Dan juga sangat mengesankan juga kotanya.
0: Oke. Okay.
1: Kita kebetulan untuk Superland kita ada di 40 cabang seluruh Indonesia ya, baru 40 cabang.
0: Dan baru 40 cabang.
1: Iya baru. Iya. Dan kebetulan tersebar di kota-kota besar seluruh Indonesia, tapi baru di Jawa dan Sumatera aja sih sejauh ini. Dan kita memang menghadirkan permainan yang kekinian sesuai dengan segmen kita.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga ini kita segmennya untuk adik-adik yang bayi, adik-adik kecil ini kita juga fokuskan untuk permainan di mereka. Kita akan hadirkan untuk kolam pasir.
0: Kolam pasir? Wih, gimana tuh?
1: Kolam pasir, namun juga pasirnya tidak segede pasir ya, segede jagung itu ya. Jadi masih sangat aman untuk anak-anak ya. Nanti ada permainan kecil-kecil itu untuk dimainkan dan pastinya sangat happy ya untuk adik-adiknya. Rata-rata udah nggak mau pulang sih kalau udah main itu.
0: Nah, itu ya dia sih nggak balik-balik nih.
1: Iya nggak balik-balik itu.
0: Oke. Dan berarti ini ya tim dari Superland juga menilai kalau kota Madiun ini ya mengesankan ya, impresif lah ya.
1: Iya.
0: Makanya itu. Oke. Dan ini respon dari mungkin waktu Kak Tina kesini kan prepare opening nih segala macam pasti banyak. Inilah apa ada respon dari masyarakat yang ini gimana respon masyarakat ketika persiapan Superland ini?
1: Udah nggak sabar kayaknya.
0: Oke.
1: Udah nggak sabar.

0: yang segera main. Nanti kami tunggu di tanggal 4 ya.
1: Oke. Nah, terus ada nggak sih Kak Tina pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakter masyarakat lokal atau yang gimana, ataukah memang ya kita memang menghadirkan suasana baru di Kota Madiun seperti itu atau gimana?
0: Ya kita memang istilahnya ini merubah wajah Superland ya.
1: Oke.
0: Merubah wajah Superland. Di tahun ini kita targetkan untuk masuk ke semua segmen ya Kak ya. Karena kita juga harganya ekonomis ya. Pertama ekonomis, kedua dengan wahana yang begitu meriahnya namun juga tidak terlalu murah ya untuk permainannya. Tapi ini juga permainannya terkesan elegan dan memuaskan intinya.
1: Oke.
0: Rata-rata yang sudah bermain itu gak mau pulang semua, baik orang tua maupun anak.
1: Iya betul. Jadi, berarti ya.
0: Ya rata-rata mereka juga udah mempersiapkan untuk seharian bermain di situ. Jadi mereka bermain, terus kalau lapar makan di mall, nanti balik lagi seperti itu. Mereka sudah menyiapkan waktu khusus untuk mengunjungi Superland.
1: Oh ada timingnya ya.
0: Timingnya biasanya memang quality time-nya orang tua ya di Sabtu atau Minggu.
1: Oke, ini berarti misalnya anak masuk sendiri juga gak boleh ya atau gimana?
0: Ya mohon maaf untuk anak tidak kami perbolehkan untuk masuk sendiri karena wajib ada pendampingan. Di wahana playground itu kan nanti anaknya itu pun secara otomatis akan terpisah dengan orang tua ya. Tapi orang tuanya kan masih di dalam playgroundnya ya.
1: Oke.
0: Jadi orang tua wajib mengawasi nanti entah wajib lari-larian mengawasi dengan teman-temannya atau apa gitu. Jadi untuk menjamin kenyamanan anak juga sih pastinya.
1: Okay.
0: Jadi kan kadang-kadang anak-anak main tapi takut ditinggal orang tuanya, itu juga akan menjadi ketakutan juga buat si anak kan. Mamahku di mana? Mamahku di mana gitu. Lagi. Tapi kalau mereka bermain, mamah duduk di sini, mereka akan happy. Mamah aku main ini loh, mah. Mah aku bisa nyusun baloknya. Mah ini juga ini untuk puzzle-nya udah disusun gini-gini gitu. Dan kita juga menghadirkan bukan wahana permainan saja ya Kak ya.
1: Oke.
0: Kita juga memberi fasilitas edutainment untuk setiap harinya. Jadi kita untuk jadwal-jadwal edutainmentnya itu ada setiap hari berbeda ya. Menyesuaikan anak dan umurnya. Misalnya hari Senin berhitung gitu. Juga ada Kak. Nanti kita memberikan materi untuk adik-adik itu berhitung. Ini tambah ini berapa. Nanti kita berikan pelajaran seperti itu. Dan ketika dia sudah berhasil menyelesaikan, kita akan memberikan hadiah reward buat adik-adiknya seperti itu. Jadi
1: ada edukasinya juga berarti ya.
0: Edukasi pasti. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu kita biasanya dancing aja sih Kak. Dancing dan mereka semua dancing bersama. Biasanya kita dancing itu minimal di 25 anak gitu. Kalau Sabtu Minggu bahkan pernah juga itu dancing 50 apa 60 anak gitu.
1: Okay.
0: Dan semuanya pasti dapat hadiah.
1: Ini menarik ini. Hadiahnya itu yang menarik maksudnya.
0: Ya, hadiahnya menarik. Kita sesuaikan dengan stoknya ya. Kadang-kadang kita kasih alat tulis buku, buku gambar, pensil atau sama rautan. Kadang stiker, kadang juga gantungan kunci yang bisa menyala ada lampunya itu loh, Kak. Yang
1: ini karena apa ya namanya? Ini ya biasanya kalau orang tua kan kalau mikirnya ini ada playground, biasanya bisa nitip ini ya. Ternyata kan enggak. Ini wajib ada pendamping
0: wajib
1: juga.
0: Wajib ada pendampingnya.
1: Untuk keamanan juga ya.
0: Keamanan Katina. Juga.
1: Kadang namanya juga anak kecil ya, Katina, maksudnya kalau udah lepas di playground ketemu anak yang lain terus enggak sengaja apa?
0: Iya, nanti jadi
1: kedorong atau apa?
0: Iya, nanti jadi nangis dia, jadi enggak nyaman lagi.
1: Nah itu yang di apa forecastingan sama teman-teman di Superland ya, jadi harus ada pendampingnya.
0: Ya, tapi kita boleh keluar masuk ya nanti kalau misalnya mau makan dulu sama pendampingnya atau ke toilet atau apa-apa, boleh balik lagi.
1: Nah ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kanalnya YouTube RRI Madiun Kak Tina ya. Aku bacain dari yang pertama dulu, ini dari Ed Amin ya. Wahana permainan ini sampai kapan Kak? Adakah batas waktunya atau terus gitu?
0: Oh sepuasnya Kak. Tidak ada durasi jam pastinya.
1: Jadi nanti openingnya mulai kapan ini Kak?
0: Tanggal 4.
1: Tanggal 4 ya.
0: Iya, gitu. Sesuai jam operasional mall.
1: Sesuai jam operasional mall ya Kak Amin ya. Dan ini ada dari akun @katarinanirata ya nih. Untuk wahananya ada apa aja nih Kak? Apakah cuma mandi bola aja? Jadi banyak tadi yang disebut, yeah, mungkin bisa beberapa dibantu aja. Beberapa aja secara singkat, yeah, ya.
0: Untuk wahananya banyak banget nih, mulai dari Ninja Course, Tower Slide, proyektor interaktif game, trampolin, basket, kolam pasir, terus prosotan donat.
1: Oke.
0: Okay. Bowling juga ada. Dan juga untuk spiral slide kita ada dua nanti. Dan Super Mario game banyak sekali pastinya.
1: Nah itu ya, seru kelihatannya Super Mario game itu ya. Oke, okay, dan ini ada lagi dari masih dari Katarina Narita, Nirata ya nih. Ada wahana menarik nggak buat remaja nggak nih? Ya rekomen buat remaja nih, mungkin berarti usia 14 ya, 14 sampai 16 ya ini Kak Tina ini.
0: Iya, itu wahana adventure nanti masuk ke lintasan Ninja Warrior-nya
1: itu. Nah, itu. Seru ini, menarik nih.
0: Kayak ya, benteng Takeshi itu loh, Kak. Nanti kita ada sepanjang luasan Superland tuh benteng Takeshi-nya panjang dan besar.
1: Oke. Okay. Dan ini dari Etami tanya lagi nih Kak Tina, untuk wahana permainan bisa untuk dewasa atau orang tua atau hanya untuk anak-anak saja ya, kan ada yang tanya itu pasti.
0: Ya, kalau untuk dewasa ya pendampingan seperlunya aja, okay, untuk di titik-titik tertentu aja. Misalnya kalau mandi bola ya mandi bola menunggu di bibir kolamnya aja
1: gitu. Jangan ikut mandi gitu ya.
0: Tapi prakteknya ikut mandi sih Kak. Sewajarnya aja.
1: Sewajarnya aja lah, jangan di ini-iniin ya teman-teman ya. Dua, ya.
0: Untuk menjaga.
1: Untuk biar anak-anak juga nyaman di sana ya.
0: Ya biasanya betul. Memang untuk orang tua hanya menunggui di kolam bibirnya, kemudian anaknya main mandi bolanya, okay, seperti itu.
1: Oke, okay, dan ini ada lagi nih dari Alusna ini tanya gini, apakah di wahana ini nanti ada karcis-karcis terus untuk ditukar atau gimana? Gitu.
0: Gak ada, kita satu tiket masuk aja. Aha. Sudah sepuasnya, sudah bisa menikmati semua permainan tersebut.
1: Oke. Terus ini Kak, apa namanya, untuk teman berdua kan biasanya kita ini ya sosial media savvy ya, atau biasanya apa-apa update dia pakai sosial media ini. Ini ada gak sih Superland di Instagram atau apa bisa di-spill untuk lokasinya, jam operasionalnya, tiketnya harga berapa, ada promonya gak gitu, biar dipantau teman-teman berdua ini.
0: Untuk Instagram kita ada di superland.suncitymallmadiun.
1: Oke.
0: IG kita baru ya kebetulan yang untuk lokasi ini. IG baru, dan untuk HTM-nya masih sama, HTM-nya di weekday.
1: Oke.
0: Senin sampai Kamis itu 40.000 saja per anak, sudah free satu pendamping.
1: Oke.
0: Dan juga untuk di weekend 45.000 aja di weekend dan tanggal merah ya, Jumat, Sabtu, Minggu dan tanggal merah. Sudah free satu pendamping juga. Dan untuk di Superland yang baru ini kita mewajibkan untuk pakai kaos kaki untuk orang tua dan anak.
1: Oke.
0: Okay. Harganya cuma 10.000 aja per pasangnya, sama.
1: Oke. Okay.
0: Orang tua dan anak harga kaos kakinya sama.
1: Jadi wajib ya memakai kaos kaki untuk masuki area permainan ya?
0: Iya, wajib.
1: Oke. Okay. Dan ini nih, Reni juga pengen tanya kayak, kan Superland juga cabangnya udah banyak ini Kak. Ada 40 cabang seperti yang Kak Tina tadi sebutkan ya.
0: Iya.
1: Ini kalau sejauh ini apa sih yang membuat kayak customer-customer Superland ini kembali lagi, terus datang kembali, itu apa sih? Respon-responnya pasti ada kan kayak gitu ya.
0: Rata-rata yang langganan itu nyaman sih bermain di tempat kita, karena lokasinya memang nyaman dan dingin. Selain itu kan wahananya lengkap.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga anak-anak betah pastinya. Habis main ini, main ini, main ini. Selain itu kita juga memberikan edukasi yang anak-anak tertarik gitu loh.
1: Okay.
0: Misalnya edutainmentnya besok ini. Kita juga udah share juga sih. Biasanya anak-anak udah tahu nanti. Kadang-kadang untuk hari Jumat kita edutainmentnya engklek, bermain engklek.
1: Engklek itu apa ya, engklek ya?
0: Engklek yang permainan tradisional itu yang kakinya diangkat satu itu loh Kak.
1: Oke.
0: Terus dakon apa? Kita tidak melulu permainan kita aja sih, okay. Kita juga menyediakan edukasi bermain permainan tradisional.
1: Nah, itu seru banget sih.
0: Terus
1: itu
0: mewarnai, rata-rata kalau mewarnai sih ya mau aja sih, tapi sudah bosan ya rata-rata. Jadi kita kasih pelajaran menjodohkan kata-kata sama gambar, okay. Itu juga ada. Terus mengisi huruf yang hilang, itu juga ada. Nanti kita sesuaikan dengan umur anaknya, mau belajar apa gitu, adiknya apa. Kalau adiknya belum bisa membaca atau menulis, kita juga ada meronce.
1: Meronce.
0: Ya, juga ada kita memberikan edukasi memilah bola dengan warnanya atau apa, atau games memasukkan bola ke keranjang atau apa. Yang semua itu kita bisa kasih sesuai usia adiknya di jam tersebut.
1: Ini menarik ya, maksudnya ada edukasi lain selain ya game utama ya.
0: Dan yang lebih menarik lagi ada kak, semuanya dapat hadiah nanti.
1: Semuanya dapat hadiah?
0: Iya, sudah kita kasih pelajaran, sudah happy, sudah pinter, dapat hadiah.
1: Ini orang tuanya yang seneng ini.
0: Iya, rata-rata mereka kunjungan pas jamnya itu, jadi kadang-kadang hadiahnya bisa banyak.
1: Oke. Nah ini terakhir nih kak, Katina, ini coba ajak teman-teman berdua yang nonton sama mendengarkan di siang ini ya, untuk datang dan merasakan langsung keseruan Superland di Sun City Mall Madiun ini. Kenapa mereka harus mencoba? Silakan.
0: Ya, jangan lupa datang di tanggal 4 grand opening kita. Dan wajib datang karena ini permainan baru dan belum pernah ada di Madiun.
1: Oke.
0: Pasti seru dan happy. Anak happy, orang tua juga happy.
1: Oke. Oke, last ini Kak Tina, harapannya apa nih buat Superland yang ada di Sun City Mall Madiun?
0: Semoga bisa memberikan permainan yang memuaskan customer gitu.
1: Memuaskan customer.
0: Dan happy pastinya. Karena kita juga merangsang untuk tumbuh kembang anak ya, dengan motorik-motorik di permainan kita. Jadi kita tidak melulu happy aja, tapi kita juga memperhatikan standarnya untuk permainan. Motorik halus, motorik kasar, kita juga menyediakan permainannya. Dan untuk sekolah juga bisa berkunjung di kita ya. Kita ada program outing class. Dan murah aja kalau untuk sekolahan. Kita hanya di start 20.000 aja untuk per anaknya. Ya, minimal di 20 anak.
1: Oke, berarti langsung aja nanti kunjungi Instagramnya. Di mana tadi Kak? Boleh di-spill lagi terakhir?
0: Superland.suncitymallmadiun.
1: Oke, superland.suncitymallmadiun. Ya. Oke. Dan ini menarik banget ya teman-teman berdua ya. Jadi Superland ini bukan cuma menawarkan sebuah tempat untuk bermain ya, tapi juga menghadirkan experience atau pengalaman untuk dinikmati bersama ya. Apalagi sekarang pilihan hiburannya semakin beragam ya, Kak Tina ya.
0: Iya.
1: Jadi orang bukan mencari tempat yang ada permainannya, tapi juga mencari pengalaman yang bisa dinikmati gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Jangan khawatir juga, di tempat kita juga menyediakan paket ulang tahun, Kak. Bisa juga ulang tahun di playground. Seru kan?
1: Ini program yang lengkap ya berarti.
0: Lengkap
1: ya.
0: Kalau mau arisan bareng juga bisa. Mamahnya arisan,
1: Anaknya main.
0: Bisa juga sih.
1: Wah, bisa banget nih Superland ya.
0: Bisa banget ini semua segmen. Mahmud. Silahkan merapat.
1: Oke. Dan jadi buat teman berdua ya, dimanapun kalian berada yang mulai penasaran, tapi penasaran sama Superland ya, ini jangan lupa cari tahu informasi lengkapnya sebelum datang ya, dari mulai dari jam operasional, pilihan wahana, sampai ketentuan yang berlaku ya di sana ya. Di Instagramnya juga ada superland.suncitymallmadiun ya, langsung aja buka. Dan dari obrolan siang ini kita ngelihat ya bahwa adanya Superland di Madiun ini memberikan alternatif baru ya bagi masyarakat untuk menikmati waktu luang ya. Bagi keluarga, tempat rekreasi ini bisa menjadi ruang untuk menghabiskan quality time juga ya, family time bersama. Sementara bagi anak-anak itu juga menciptakan tumbuh kembang anak ya melalui motorik halus yang ada di sana. Hadirnya Superland juga menambah variasi dan hiburan buat masyarakat Madiun dan sekitarnya. Jadi teman-teman berdua ya yang sedang mencari alternatif aktivitas untuk mengisi waktu luang, kehadiran Superland bisa jadi salah satu pilihan ya. Dan tentu saja sebelum berkunjung pastikan selalu cek informasi terlebih dahulu. Oke, kita nggak berasa udah berada di penghujung acara ya Kak Tina ya, di Santai Siang Muda Kreatif Rodo RRI Madiun. Hari ini kita sudah ngobrol bareng Kak Christina Mardika. Terima kasih Kak Tina ya.
0: Terima kasih Kak Rere.
1: Sudah memberikan ini ya, insight baru ya, hiburan baru juga ya, ruang rekreasi baru juga untuk Madiun dan sekitarnya, dan berbagi cerita hari ini. Buat kalian yang bingung kalau weekend mau kemana, bisa langsung siapkan diri kalian karena nanti tanggal 4 opening ya,
0: Kak. Grand opening
1: tanggal 4. Oke, dan Santai Siang Muda Kreatif hari ini ya, diproduksi oleh Agus Arwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin ya, grafis ada Rio Farawi, dan aku sendiri Reforman Andai ke RRI pamit undur diri. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: inside your apartment. You used to come.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: How are you?
1: Halo juga, Mister. Mister mau kemana?
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
1: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
1: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
1: Lama.
2: Waduh, gawat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaru, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

0: lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Segera download RRI Digital.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: RRI.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalau Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak

0: di sebelah ye ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Enggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, kayak kita kelan yang udah di-download.
1: Bawa speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet. Tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oke, selamat sore teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, apa kabarnya sore ini teman Pro 2 ya? Semoga masih semangat ya, masih produktif dan tentunya siap menemani sore kalian bareng aku, Reformanan di IKRRI di sore ceria Pro 2 RRI Madiun. Nah, di sore ceria ya teman Pro 2 ya, kita biasanya ngomongin soal prestasi ya dari teman-teman pelajar, teman-teman muda kita. Yang terbayang itu kalau di prestasi di bidang olahraga itu yang kebayang itu kayak sporty ya, latihan keras, kompetisi, kemenangan dan tentunya medali ya. Tapi di balik itu, di balik satu medali itu pasti ada proses panjang di baliknya teman Pro 2. Mungkin ada latihan yang dilakukan berulang kali, rasa lelah, rasa capek, belajar dari kekalahan ya, menjaga disiplin juga, menjaga makan juga ya, banyak pokoknya. Nah sore ini kita bakal ngobrol langsung tentang perjalanan dua pelajar dari SMA Negeri 1 Madiun ya, yang berhasil meraih prestasi di ajang kejurda ya, Jiu-Jitsu Piala Gubernur Jawa Timur 2026. Mungkin teman-teman dari semasa ini udah familiar nih sama atlet kita ini. Kita bakal tanya-tanya gimana proses latihannya, pertandingannya yang harus dilalui kayak gimana, dan seperti apa rasanya bertanding membawa nama sekolah ya dan daerah tentunya. Sudah hadir bersama kita ada Otman ya, Muhammad Zahir dan Alvino Nadiftian Pratama dari Semasa Madiun. Halo, selamat sore teman-teman.
1: Halo.
2: Halo.
0: ini tadi, ini kalian ini udah datang dari jam 4 tadi loh. Iya, udah standby di sini ya.
1: Iya, kita ngadem dulu.
0: Ngadem dulu.
1: Karena di luar panas kayaknya.
0: Di luar panas. Madiun lagi panas-panasnya berarti ya. Oke, aku boleh dibantu agak maju ngobrolnya biar mic-nya lebih kedengeran. Oke, thank you. Dan ini nanti kita bakal ngobrol ya, teman berdua ya, soal mungkin preparing dari mereka, tantangan waktu pertandingan, sampai harapannya kedepannya seperti apa. Dan selamat datang di Sore Ceria Pro 2 RRI Madiun. Oke, aku mulai dulu ini teman-teman ya, boleh dibantu dulu, kenalan dulu, say hello, perkenalan dari kelas berapa, sama ya itu aja sih.
1: Ya oke. Okay. Jadi nama aku Alvino Nandifjan Pratama, aku dari sekolah di SMA Negeri 1 Madiun. Aku duduk di bangku kelas 12-8.
0: Oke, 12-8 ya?
1: Iya.
0: 12-8 ini suaranya mana nih 12-8 nih? Oke, dan ini panggilannya siapa nih?
1: Panggilannya Vino.
0: Vino, iya. Oke, ini yang kerasnya Vino nih, ada yang nonton gak nih?
1: Harusnya okay. Ada ya.
0: Harusnya ada ya.
1: Lah.
0: Oke, baik. Oke, lanjut. Selanjutnya.
3: Halo, nama saya Otman Muhammad Zahir.
0: Oke.
3: Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Madiun.
0: Oke.
3: Dan saya berada di kelas 10-9.
0: 10-9.
3: Ya.
0: Oke, panggilannya siapa nih?
3: Zahir.
0: Udah mulai kan. Ini udah ada dari di YouTube-nya RRI Madiun dari akun Nizam 4290 nih. Mulai Kak, mulai. Enggak sabar nunggu Kak Zahir. Nah, ini fans nih. Siapa tahu ya namanya Nizam tapi ya, bukan siapa gitu ya. Oke, okay, Nizam. Terus dari Satria Raka ya, Zahir ya. Oke. Oke. Aku kasih pertanyaan yang basic-basic dulu kali ya. Kita ngobrol yang basic-basic dulu karena ini aku lihat ada sekitar 200 pertanyaan di sini.
1: Boleh.
0: Nanti enggak selesai. Oke. Ini awal kalian pertama mengenal olahraga jiu-jitsu itu dari mana ceritanya? Ini mungkin dari Vino dulu kali ya.
1: Oke, okay, jadi kalau aku sendiri awalnya itu dari tetangga aku sendiri malahan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi nggak dari YouTube, nggak dari IG. Jadi tetanggaku itu awalnya dia udah ikut duluan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus sama mamaku, aku dulu disuruh ikut bela diri karena dulu bobotku tinggi kan. Aku di BB 80, aku nggak ini apa nih sih namanya kayak diem terus di rumah, okay. Terus gemuk. Makanya aku disuruh gerak. Nah, okay. Waktu itu mau diikutin karate.
0: Waktu itu ya?
1: Iya. Karena karate gak terlalu minat, jadi aku disuruh training dulu ikut jiu-jitsu. Terus ya udah itu tetanggaku ada yang ikut, aku training sehari, habis itu besok

0: dulu ayah saya itu melatih di dojo. Okay. Dojonya tuh letaknya di Banjarjo dulu. Terus kakak saya dilatih. Lalu sampai satu saat di SMP waktu MPLS. Lah itu saya diajak teman saya untuk join jujitsu.
1: Okay.
0: Di Polres. Lah setelah itu kesampaian sampai sekarang.
1: Okay. Alhamdulillahnya. Karena dari ayah juga ya tadi ya. Motivasi dari ayah. Ini kalau Rere pengen tanya, boleh dijelaskan secara sederhana aja. Ini menurut kalian apa yang paling menarik soal olahraga jujitsu ini?
2: Oke, jadi kalau dari aku sendiri ya, jujitsu itu dia tekniknya itu banyak.
1: Oke.
2: Jadi kalau semisal kita nggak bisa lakuin ini, kita harus punya plan satunya. Jadi kalau kita udah punya plan A nih, kita mau ngelakuin misalnya mau banting.
1: Oke.
2: Nah, plan B-nya kita harus sudah punya pikiran lagi. Jadi plan B-nya tuh misal habis banting kita mau ngapain, kita misalnya mau ambil posisi paling atas atau paling bawah gitu. Itu menurutku itu rumit sih.
1: Oke, makanya menyenangkan gitu.
2: Menyenangkan. Ya? Jadi kita pikirannya tuh jalan terus gitu.
1: Oke, sesuatu yang rumit itu menyenangkan ternyata benar, ya benar, bagi Vino di jiu-jitsu ya, benar ya?
2: Iya.
1: Oke. Terus kalau dari Zahir?
0: Ya menurut saya sih karena di jiu-jitsu itu kita lebih bisa mengeluarkan semua power kita saat sparring. Okay. Kalau boxing kan kalau kita harus mengatur ya power kita biar teman kita itu enggak cedera. Kalau di jiu-jitsu itu beda. Kayak lebih gitu.
1: Lebih itu dia makanya. Itu enggak bisa dijelasin makanya. Enggak
0: bisa dijelasin.
1: Seru aja.
0: Ya, seru intinya.
1: Oke, oke, menarik-menarik. Nah, tema kita hari ini kan sebenarnya soal ini ya, Kejurda Jiu-Jitsu ya, Piala Gubernur Jawa Timur 2026. Ini berarti tahun ini ya, kapan ya tuh?
2: Kemarin hari Minggu.
1: Hari Minggu banget.
2: Kemarin, iya. Kita Minggu malam itu udah di Madiun jam 11. Dan kita tandingnya tuh dari start jam 9 pagi. Terus kita selesai di jam 6 sore.
1: Minggu tanggal 30.
2: Iya,
1: kemarin
2: banget.
1: Berarti keren habis fighting gitu ya.
2: Iya. Lagi recovery ini sebenarnya.
1: Recovery. Oke, seru. Jadi persiapan kalian berapa lama nih menyiapkan buat tanding di hari Minggu kemarin itu?
2: Kita sebulan sih, Kak.
1: Sebulan?
2: Iya, Mas.
1: Oke. Zahir juga sebulan juga?
0: Iya, sebulan.
2: Iya.
1: Oke. Dan dalam satu minggu itu berapa kali latihan kalian?
2: Menarik nih. Kalau kita di jiu-jitsu itu kalau ada event, kita latihannya tiap hari.
1: Latihannya tiap hari?
2: Kita rest di hari Minggu.
1: Itu pun buat rest aja ya?
2: Itu buat rest aja.
1: Oke.
2: Itu kalau ada pertandingan aja ya. Tapi di jangka waktu sebulan aja.
1: Oke, intens lah.
2: Intensif lah. Di satu bulan itu.
1: Oke. Berarti kalian latihannya bareng nih?
2: Iya, bareng. 1-7
1: kita. 1-7 ini. Dan ada gak sih challenge-nya, tantangannya waktu persiapan ini apa gitu?
2: Kalau tantangannya ya mungkin pulang latihan itu pasti capek ya.
1: Oke.
2: Itu mungkin terus jam apa sih ngatur waktu buat sekolah sama latihan itu mungkin itu sih.
1: Karena sampai setiap hari ya.
2: Iya, setiap hari makanya itu. Kita pulang sekolah cuman mandi ibadah habis itu langsung latihan sampai malam gitu.
1: Oke. Jadi ya emang padat banget ya.
2: Iya, gitu sih.
1: Apalagi Vino kelas 12 ini ya.
2: Iya benar gitu.
1: Benar
2: sih.
1: Oke. Terus terus waktu ini berarti kalian ini tandingnya sendiri-sendiri ya berarti ya ini.
2: Iya,
1: ini pasti experience-nya beda-beda ini.
2: Iya.
1: Beda-beda. Ini bisa ceritain enggak sih bagaimana saat pertama kali masuk arena pertandingan tuh?
2: Wah, itu ini sih nervous sih. Pasti ya. Pasti nervous sih. Terus kalau aku sendiri, kalau aku sendiri itu mules sih biasanya. Mules.
1: Ini ya kambuh ya.
2: Kambuh itu pasti itu. Okay. Itu mules terus habis itu ya apa sih menurutnya?
0: Pokoknya
2: nervous.
0: Ngantuk.
2: Nah, itu ngantuk. Karena kemarin waktu aku mau tanding itu aku sempat makan dulu. Nah, itu kan ada mual-mualnya dikit tuh. Ya itulah tantangannya tuh itu sih kalau sebelum
1: nervous,
2: tanding.
1: Terus.
2: Nervous. Cuman kalau udah di matras ya kita enjoy lah.
1: Oke, jadi wah milik gua nih panggung
2: gitu.
1: Oke, itu dari Vino. Kalau dari Zahir?
0: Kalau dari saya sih kalau awalnya itu agak deg-degan.
1: Oke.
0: Agak deg-degan.

0: kan. Tapi kalau udah di tengah matras itu ya nyantai gitu, kayak bisa menikmati.
1: Iya.
0: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Udah itu aja.
2: Itu ya waktu masuk, wah sebelum dipanggil pasti deg-degan ya.
0: Iya, benar.
2: Sebelum dipanggil ketika udah masuk matras.
1: Iya, semuanya hilang sih.
2: Iya. Ya. Enjoy aja lah kayak biasa. Oke. Okay. Dan gimana nih? Experience-nya perfect ya berarti kalian itu.
0: Iya.
2: Gimana? Sulit enggak waktu itu?
1: Kalau aku ya lumayan lah, sulit lah. Kita karena ini hitung-hitung ini persiapan buat Porprov juga. Jadi kita anggap ini seleksi buat Porprov gitu.
2: Terus kalau Zahir?
0: Kalau saya sih menurut saya 50-50 ya.
2: 50-50 ini ya. Ini dia.
0: Karena saya itu aslinya mainnya di umur 18 tapi saya diturunkan menyesuaikan umur saya. Karena umur 18 itu sudah ada yang ngisi. Jadi musuhnya menurut saya sudah kenal musuhnya. Sebelum tanding itu saya sudah kenal. Malah. Ya udah itu aja.
2: Ya, jadi ya biasa aja lah.
0: Iya.
2: Gen Z emang beda ya, Bang ya. Gen Z emang beda ya. Pokoknya jumawa dulu aja gitu ya.
1: Enjoy aja
2: gitu. Keren. Ada enggak pengalaman yang paling kalian ingat waktu tanding? Yang paling kalian ingat? Entah itu kena pukulan dari lawan atau apa gitu.
1: Apa ya? Kalau pukulan sih ya udah biasa.
2: Udah biasa enggak sih?
1: Okay. Mungkin gak ada sih kalau dari aku.
2: Ada biasa aja ya.
1: Biasa ya.
0: Dari saya sih ada.
2: Apa tuh?
0: Waktu tahun 2024 ke Curprov. Kan di situ saya waktu saya itu umur 14 tahun.
2: Oke.
0: Okay. Nah, di situ saya dimainkan di umur 18.
2: Oke.
0: Okay. Nah, saya itu apa itu bisa memberi perlawanan.
2: Oke. Okay.
0: Di musuh saya. Jadi sampai saat itu ya PD saya meningkat ya.
2: Okay.
0: Nah, ya.
2: Itu ya apa? Semakin tinggi challenge-nya ya, semakin memupuk kepercayaan diri juga, betul kan?
0: Benar.
2: Oke, menarik. Dan ini kemarin hasilnya gimana nih? Kalau dari Vino hasil fact yang kemarin nih?
1: Kalau aku kurang ini sih, kurang puas sih.
2: Kenapa tuh?
1: Kalau dari aku sendiri, kayaknya aku kurang persiapan dan waktu tanding juga masih kurang banget lah menurut aku.
2: Oke. Ya. Itu kalau dari Vino, kalau dari Zahir?
0: Kalau saya sih sudah puas ya karena main saya sudah lumayan bagus, sudah lumayan berkembang ya daripada sebelumnya. Dan mungkin saya bisa levelnya lebih naik lagi.
2: Oke, ini ya ada learning, ada winning sometime ya teman-teman ya. Dan itu proses. Oke, ini juga banyak ada pertanyaan yang masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Ini aku bacain dulu ya. Ini dari PSVY9074 Mas Vino.
1: Iya.
2: Nah, ini.
1: Halo.
2: Sama juga ada Mas Zahir. Ini fans yang kalian nih Mas. Oke, terus ini dari akun @putrisalsabila nih. Pernah cedera enggak, Kak? Terus gimana kalau kena pukulan? Sakit banget ya?
1: Gini, kalau aku cedera dulu nih. Kalau aku pernah cedera. Cedera itu di ligamen bagian kaki kiri. Itu ligamen di bagian dengkul sini. Jadi waktu itu aku sparring sama temen aku. Terus aku waktu dibanting, kaki aku tuh kayak nekuk satu dan satunya lurus. Oke. Jadi kayak kaki
2: ya.
1: silo gitu loh. Ya kan. Terus habis itu udah gak stabil waktu dibanding, abis itu dipress sama badannya temanku.
2: Oke.
1: Okay. Otomatis kayak lututnya itu kan nekuk gini, gini. Ya, karena ada tekanan dari temanku juga. Jadi waktu itu kata pelatihku ligamen itu robek sedikit.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan itu recovery-nya 2 minggu.
2: Dua minggu.
1: Ya,
2: sedikit itu ya.
1: Sedikit itu.
2: Oke. Okay, okay.
1: Tapi dan itu gongnya itu di sebelum Porprov. Okay. Itu jadi karantina sih.
2: Harusnya lagi, karantina.
1: Ya itu lagi karantina, persiapan buat Porprov, tapi malah ada cedera sedikit.
2: Ada accident lah ya.
1: Iya.
2: Oke, okay. Kalau dari Zahir?
0: Kalau dari saya sih enggak ada sih, Kak.
2: Oke. Okay.
0: Udah aman aja.
2: Oke, okay, dan ini dari akun Bunga Putri 000 lah. Hai Vino.
1: Halo.
2: Gitu. Ada emoticon lock-locknya nih.
1: Itu Ya itulah.
2: Ya itu, ya itulah. Oke, menarik, menarik, menarik, sorry ini. Oke teman-teman, udah ada lagi nih dari akun dari Febrianti nih, tanya gini. Menurut kalian lebih penting latihan matang sampai ekspor atau pengalaman bertanding yang banyak? Nah,
1: itu keren nih. Dua-duanya sih kalau aku ya.
2: Dua-duanya gitu.
1: Pengalaman itu penting banget. Tanding bertanding apa sih? Latihan itu juga penting banget.
2: Oke.
1: Okay. Jadi ya dua-duanya kalau
2: dua-duanya harus jalan ya.
1: Harus jalan.
2: Latihan sih, intens, pertandingan ya, siap gitu ya.
1: Iya,
2: benar. Oke. Okay. Kalau Zahir juga sama atau gimana?
0: Iya, sama.
2: Terus ini dari akun, bentar aku bacain lagi, ada lagi nih. Dari @alhusna nih. Kalau di jujitsu jurus-jurusnya apa aja ya, dan jurus apa yang susah buat dilatih?
1: Jurus.
2: Nah, ada enggak?
1: Kalau aku aku tuh sering dewasa itu gak ada jurus-jurus sih, kan teknik ya. Kalau fighting ada gak ya, Zahir?
0: Gak ada sih.
2: Lebih ke teknik ya.
1: Teknik semua.
2: Teknik semua. Oke, menarik. Dan ini dari akun PSVY ya, 9074 ya. Elhele gitu, bucin aja gitu. Oke, boleh. Terus ini dari akun @andamadiun26 nih. Kak, olahraga ini yang boleh dan dilarang dipukul bagian mana saja ya? Yang boleh dipukul dan dilarang dipukul.
1: Kalau Zahir,
0: kalau yang enggak boleh dipukul itu area kemaluan sudah jelas.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Kaki enggak boleh. Terus kalau mukul itu diusahakan itu dikontrol.
2: Oke.
0: Okay. Nah, terus enggak boleh melewati telinga kalau sedang memukul.
1: Ya jadi kayak udah, misalnya gini ya. Ini tangannya musuh terus dia lewat gini, itu enggak boleh karena itu pelanggaran.
0: Pelanggaran.
2: Oke. Okay. Jadi misalnya kita mukul tuh enggak boleh ngelewatin telinga gitu ya.
1: Iya. Kalau itu pelanggaran sih, bukan enggak boleh yang dipukul.
2: Menarik, menarik, menarik.
1: Terus mungkin kalau punggung ya, kalau tendang punggung itu enggak boleh karena enggak masuk poin gitu.
2: Oke. Okay.
1: Itu aja sih.
2: Yang lain berarti boleh ya, saya itu ya.
1: Boleh. Selainnya area dada, muka itu masih boleh.
2: Oke. Okay. Dan ini dari akun Ibnu.
1: Halo Pak Ibnu.
0: Halo Pak Ibnu.
1: Pelatih kita.
2: Oh, pelatih. Okay, okay. Ini gimana sih cara mengatur waktu istirahat dan waktu latihan? Nah. Gimana tuh?
1: Kalau dari aku sendiri, aku kan kita kan aku dari pulang sekolah itu langsung mandi, ibadah, nanti selesai latihan di jam berapa? 7:30. Nah itu sampai rumah aku langsung ini sih, langsung bersih-bersih, mandi. Kalau aku jarang ngerjain tugas di sekolah, jadi aku after latihan ya langsung mandi, habis itu ya ibadah lagi, habis itu udah bobo. Maksimal aku di jam 10 udah tidur.
2: Jam 10 udah tidur. Yeah. Oke. Okay. Berarti enggak ada agenda ngopi malam dong ini.
1: Enggak ada. Itu kalau ini ya, kalau sebelum tanding ya.
2: Oke, sebelum tanding.
1: Satu bulan sebelum tanding sih gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Aman Pak Ibnu ya.
0: Aman.
2: Jadi Zahir juga sama atau gimana nih, beda?
0: Kalau dari saya sih, saya pulang sekolah ya kan. Habis itu mandi, ibadah. Okay. Terus mulai latihan, selesainya sama kayak Mas Bino tadi. Lah habis itu mungkin saya langsung ketiduran biasanya kan, capek.
2: Langsung capek itu ya. Oke. Okay. Nah itu dari akun @bintangfeldan ya.
1: Iya, Bintang.
0: Halo Bintang.
1: Halo Bintang, halo Bintang.
2: Pernah menang di mana aja, Kak? Spill di mana aja nih?
1: Aduh, kalau aku di kemarin di Gresik. Terus di Ponorogo udah, terus di Surabaya udah. Mana lagi ya? Kejurprof di mana aja?
0: Kejurprof. Ya, enak-enak.
1: Enaknya di mana?
0: Di Blitar.
1: Oh iya, di Blitar. Okay. Itu udah. Terus ya masih banyak area Jatim sih kalau aku.
0: Ya, Jatim.
1: Area Jatim sih.
2: Oke, okay, next bisa nasional lah ya.
1: Amin.
2: Dan ini aku pengen nanya sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Terus ini gimana sih dukungan dari keluarga, sekolah, teman-teman, pelatih juga selama perjalanan kalian di kejurda ini ya, terutama gimana tuh? Boleh ceritain nggak?
1: Dukungan dari keluarga mah alhamdulillah hebat banget.
2: Oke.
1: Okay. Ya alhamdulillah baik, hebat. Kalau mama makasih banget udah dukung dari kelas 7 ya, karena awalnya emang mama yang minta masuk ke jujitsu.
2: Oke. Okay.
1: Dan sekarang aku udah bisa. Dulu BB aku di 80, sekarang udah di 62, 63. Okay. Karena berkat mama juga. Jadi mama tuh selalu support Waktu aku cutting, mama yang nyiapin makanan. Waktu aku sakit, mama yang nyiapin makanan. Dan semua keluarga aku tuh waktu aku sebelum tanding selalu dipeluk dulu, didoain dulu. Ya gitulah. Kalau dari keluarga gitu, kalau dari teman-teman alhamdulillah baik. Kemarin aku sebelum tanding aku masuk sekolah dan aku diginiin, no jangan lupa doa dulu seperti biasa. Kayak biasanya kalau kita mau ngerjain ulangan kita harus doa dulu sih gitu. Ini itu temanku sebangku alhamdulillah. Makasih Fando ya.
2: Ya. Itu kalau dari Zahir mungkin?
0: Kalau dari saya ya, mulai dari keluarga saya ya, dukungannya ya alhamdulillah melalui doa ya. Doanya kenceng banget. Terus kalau dari teman itu unik sih menurut saya ya.
2: Kenapa tuh?
0: Mendukungnya itu sifatnya kayak membuli.
2: Nah,
0: jadi biar mental saya tuh kuat dan jadi mental yang kayak juara gitu
2: ya. Ada ini ya, apa ya, dukungan terus ya teman-teman juga. Terus ini dari akun Alea ya. Alea ini tanya gini, keren banget sih latihannya di mana Kak? Pengen join.
1: Latihannya?
2: Latihannya
1: di Polres Demangan sini.
2: Polres Demangan ya. Terus dari Safrin Fajrina nih. Oh my god, Zahir.
0: Halo.
2: Oke, temanmu ya ini ya. Banyak ya. Oke, menarik. Oke, dari aku mau tanya nih, setelah berhasil meraih prestasi di Kerjurda ini target kalian apa nih yang pengen kalian kejar nih?
1: Kalau dari aku, bismillah PON nasional.
2: Oke, olahraga nasional ya.
1: Iya, benar. Pak Zahir?
0: Kalau dari saya sih, saya ingin membela Indonesia ya. Saya ingin mendukung Indonesia ya, kayak tanding di internasional gitu, pengen saya.
1: Amin.
0: Udah, amin.
2: Jadi ini ya, nasional, internasional juga ya.
1: Iya,
2: keren. Amin. Dan ini juga dari akun Haki ya. Halo Zahir gitu.
0: Halo Haki.
2: Banyak juga ya ini ya. Oke, ini terakhir nih dari aku nih. Pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian, orang tua kalian, apapun itu, silakan. Sama harapan kalian ya, pesan sama harapan kalian.
1: Pesan aku, kalau dari aku sendiri, terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat Bunga yang selalu support aku. Mama juga yang support dari aku dari dulu. Dan teman-teman aku yang selalu sebelum tanding itu kasihlah support-support dikit. Walaupun gimana ya, kayak walaupun cuma semangat ya no, tapi itu buat aku bikin ini sih.
2: Oke,
1: sama udah mungkin itu sih
2: harapannya
1: semoga teman-teman nggak capek support aku, mama juga, dan semoga aku bisa naik ke PON dan lebih ini lagi
2: pokoknya.
1: Iya itu.
2: Menarik. Terus kalau Zahir
0: ya, pertama-tama ya terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang selalu menolong saya meskipun saya selalu berbuat buruk ya. Terus yang kedua, terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya yang selalu mensupport saya, membantu saya meskipun saya selalu melakukan kesalahan. Tapi beliau tidak marah ya. Terus yang ketiga, terima kasih ya teman-teman saya yang mengsupport saya dan masih mau berteman saya meskipun sifat saya yang agak nyeleneh, mohon maaf ya.
2: Keren loh ini ya. Menarik. Terus ini dari akun Satria Raka ya, Rokan Here.
1: Guys.
2: Terus dari akun FAA 1279 ya, Otman. Terus dari akun Enda Fuji ya, yang latih aku pas awal masuk Mas Alvino gitu. Terus dari akun Kayana nih, semangat Kak Vino, Kak Zahir, emotikonnya api-api nih. Itu tadi ya harapan sama pesan kalian ya. Dan tadi juga ada target kalian, Vino pengen PON dan Pekan Olahraga Nasional ya targetnya ya ini ya. Amin. Semoga nanti terus dari Zahir juga pengen, intinya ingin membela Indonesia ya, kancah internasional. Amin. Next time kalau kalian itu sudah terwujud, kalian bisa putar lagi video ini di YouTube ya. Itu harapan kalian gitu kan.
1: Amin.
2: Oke, okay, dan seru banget ya teman berdua ya. Dari cerita Zahid dan Vino ini kita melihat bahwa prestasi itu bukan cuma soal siapa yang berdiri sebagai juara di akhir pertandingan ya. Ini ada proses di baliknya panjang, ada doa dan dukungan dari orang tua ya, dari family, dari teman-teman, dari sekolah juga ini. Jadi bisa dibilang menjadi atlet pelajar itu adalah latihan untuk ini banyak hal ya. Fisik, mental, waktu, manajemen, waktu ya. Juga ya, istirahat ya, juga, bener. Tanggung jawab banyak sekali di situ. Dan dari obrolan sore ini bareng Vino sama Zahir, kita belajar bahwa prestasi itu nggak datang secara instan, bahkan mie instan pun perlu direbus, ya kan? Ya,
1: benar.
2: Ya kan? Ada proses panjang yang harus dilewati ya, teman-teman ya, sebelum seorang bisa berdiri sebagai juara ya. Dan prestasi dari teman-teman ini, dari Vino sama Zahir ini menjadi bukti bahwa pelajar juga mampu berprestasi di bidang olahraga ketika memiliki kemampuan, kemauan, dan konsistensi ya.
1: Yeah.
2: Dan di balik pencapaian tersebut tentu ada dukungan dari banyak pihak, salah satunya keluarga, sekolah, pelatih, bahkan bapak pelatih Pak Ibnu juga ikut komen ya hari ini ya.
1: Iya.
2: Kan, dalam perjalanan seorang atlet ini. Ini mungkin ada yang ingin disampaikan enggak ke Pak Ibnu nih? Kalian nih.
1: Dari aku makasih banyak Pak Ibnu. Ya, pokoknya terima kasih banyak lah karena Pak Ibnu itu saling support atletnya dan membantu atletnya terus maju gitu.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Terus kalau Zahir mungkin ada?
0: Ya terima kasih Pak Ibnu ya sudah sabar meladeni sifat-sifat okay. Ya, buruk kita ya. Terima kasih selalu yang selalu mendidik kita.
2: Okay.
0: Meski kita susah maupun senang ya. Okay. Udah itu aja Mas.
2: Okay, baik. Ini dari akun Puspita 89 ya. Sukses selalu untuk para atlet jiu-jitsu Kota Madiun.
0: Siap, amin.
2: Terus dari Anandika ya.
1: Iya, mama saya itu.
2: Oh iya, Kak.
1: Makasih,
2: mama. Sukses ya Vino dan Zahir. Ini ya, mumpung ya. Mamanya masih nonton, pengen bilang apa kamu?
1: Ya. Enggak bisa aneh ya. Susah sampai susah. Mau bilang apa tuh karena mama tuh semuanya tuh dikasihin ke aku gitu.
2: Oke.
1: Okay. Supportnya semua kasih ke aku.
2: Oke. Okay. Keputusan ada di kamu lah ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Banyak lah di sini. Dan ini dari Ika Arista ya. Banyak juga masih yang komen-komen juga. Dan kita nggak kerasa sudah berada di penghujung acara sore ceria Pro 2 dari Madiun sore ini. Cepet banget kan?
0: Ya cepet banget.
1: Terasa
2: ya
1: tadi.
2: Oke. Okay. Terima kasih Hotman Muhammad Zahir dan Alvino Nadif Tian Pratama ya.
0: Ya,
2: dari SMA Negeri 1 Madiun udah sharing-sharing soal jiu-jitsu ya. Semoga apa yang kalian targetkan ini tercapai.
1: Amin.
2: Oke, okay, dan program Sore Ceria sore ini diproduksi oleh Nia Femawatin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, dan grafis ada Rio Farawi. Aku sendiri Reformananda IKRR pamit undur diri. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tapak Sejarah.
1: Masjid-masjid tua di kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
0: Tapak Sejarah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Goal of the day.
1: Set goals, challenge yourself, and achieve them. Live a healthy life and make every moment count. Rise above the obstacles and focus on the positive. Tetapkan tujuan, tantang dirimu, dan capai tujuan tersebut. Hiduplah dengan sehat, dan hitunglah setiap waktu yang kamu miliki. Bangkitlah mengatasi rintangan, dan fokus pada yang positif. Robert H. Goddard.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore menjelang jaga malam, alias jangan kalau malam-malam teman Pro 2. Tentunya setelah ini ya, Nabila ingin mengajak kamu bergabung ke program Madu RR Jakarta untuk kita ikuti music live chat teman Pro 2. Pastinya nanti sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Bakal balik di Pro 2 RR Madiun barengan sama aku Nabila Negari sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jaga Malam dengan agenda-agenda seru. Nantinya juga di jam 20 akan ada special segment membahas seputar pemberantasan judol. Apalagi buat kamu para gamers ya, wajib banget untuk menyimak bagaimana kita agar terhindar dari namanya judi online nih teman Pro 2. So stay tune aja ya, karena juga bakal ada sesi curhat dong buat kamu yang lagi galau-galau pengen curhat. Tenang aja teman Pro 2, bisa banget nanti ada di sesi curhat dong. Dilanjut ada Draba Radio dan masih banyak lagi. Stay tune di 95,2 RRI Digital ataupun streaming rri.co.id.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman bro 2? Di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih. Tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overall-nya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep.
2: Iya.
1: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
3: Kan masih dalam rangka udah selesai sih.
2: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
3: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku
3: kayaknya
2: sama
3: bikin lagu mulu.
2: Kan independen kan.
1: Asik,
2: menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
2: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
1: Okay.
2: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Usah.
2: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
3: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
3: Iya sih, tapi
2: butterfly era enggak sih, Marci?
3: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
3: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see. Masih abu-abu kan.
2: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
3: Iya.
2: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
3: Aduh.
1: Apa sapung?
2: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
3: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
3: Mm-mm.
1: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
2: Lama banget.
3: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
3: Tahun 2016.
2: Yes, di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
3: Satu season. Ya?
2: Tereliminasi pun bareng-bareng.
3: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
3: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
3: Takdirnya begitu.
2: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
3: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
2: Iya, anniversary satu dekade.
1: Satu dekade.
3: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
2: Love kan?
1: Love banget. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama
2: iya,
1: banget.
2: Lama banget kan.
3: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
2: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
2: Enggak sih. Kita, kita sangat compromising.
3: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
2: Sekali.
1: Oke.
2: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan.
3: Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Asik. Bener.
2: Compromising kan.
1: Bener.
2: Compromising.
1: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
3: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
3: Terus dikit tuh sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu.
1: Okay.
3: Jadinya bener-bener udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, mm-hmm, kalian bisa baik lagi.
1: Oke. Okay. Iya. Oh, I see. Paham, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
3: Tulus yeah banget dan sangat family man.
1: Asik. Wow.
2: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
2: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
2: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Dia akan
1: tetap berusaha
2: mengambil. Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Oke.
2: Okay. Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
2: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Mm. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya.
1: Yeah,
2: Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
2: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
2: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
2: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
1: ini udah big no loh gitu.
2: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak, aku kayak. Iya, kamu tidur lah. Nanti kalau bawa lagi, iya. Yang bikin, tahu ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku?
1: Iya, emosi, kesel, tapi nggak bisa marah juga, gitu kan?
2: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu, Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
2: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Oke. Okay.
2: Itu adalah impian Alan, Kak.
1: Ya, ya, ya.
2: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
2: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Mm-hmm. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya.
2: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
2: Dengan
1: betul
2: harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah.
2: Kan? Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Oke. Okay.
2: Aku imagination nomor satu, Kak.
1: Asik.
2: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
2: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
2: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
2: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu, yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh, oh iya.
2: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku apa sih?
1: Balik lagi, Alan being Alan ya.
2: Oh ya udah, kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, dan akhirnya
2: dia ikut Idol, Kak.
1: Dan
2: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
3: Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
3: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
2: Iya, dulu kan lanjut.
3: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
2: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius.
3: Dan dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
1: Yeah,
3: 3 kali vote itu.
1: Benar. Wow.
2: Iya. Aku sampai absen, Kak.
1: Yeah.
2: Udah vote belum gitu loh.
3: udah sampai absen terus udah gitu masih terbawah lagi.
2: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, benar.
2: Ribuan, Kak.
1: Benar.
2: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
2: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
1: Iya, benar.
2: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
3: Iya, minta bukti.
2: Iya.
1: Wow.
3: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai nggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah sampai absen.
2: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom
1: ya. Iya, benar. Posisi bottom ya, posisi bawah.
3: Bottom 3, bottom 2. Ya, minggu depan bottom 1 dong.
2: Iya. Enggak boleh ini kalau udah Batam aku nggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
2: Dibayar dengan cinta kasih kan.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Chat. Music Life Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edi Tama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
2: Betul.
1: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
1: Oke, okay.
2: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa nyatain Rimar sebagai penyanyi.
1: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar, lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
1: Oh, I see. Kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
1: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
1: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
1: okay.
3: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
1: Oh,
3: gitu.
1: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
1: Oke.
2: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan nggak sadar tuh awalnya, pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
1: Oh oke, okay. I see. Maaf sapok.
3: Kenapa ini?
2: Sapok. Aku pegang juga akhirnya.
1: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
1: gitu kan.
3: Betul.
1: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
2: Betul.
1: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Dan orang nikah okay. Merasa kalau pasangan ini sangat tepat kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
1: Asik.
2: Gitu. Konon katanya.
1: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun. Oke. Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya.

0: lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
1: Aku jawab ya.
0: Boleh.
1: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
0: Oke.
1: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan maksudnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Dia tuh
1: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
2: Gemilang realit. Lagu.
1: jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke.
1: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
0: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal nggak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
1: Oh.
0: Gitu kan.
2: Suara gitu banget.
0: Oh gitu banget. Ketawa tuh.
1: Ketawa boleh nggak pakai whistle nggak? Bisa nggak kayak,
0: ha, gitu. Ketawa bisa biasa aja sih.
1: Gitu loh.
0: Masih.
2: Abis itu kayak, oh.
1: Bisa gak pakai whistle?
0: Okay. Tiba-tiba. Iya, maksudnya ketawa.
1: Banget.
0: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow, oke.
2: Okay. Supaya itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih rekamnya gimana sih ya, aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
0: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
2: Gitu aku mikirnya. Nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak, gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
1: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak.
0: Wow.
1: Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
0: Iya.
1: Tidak disebutkan.
0: Betul.
1: Miss of humanity.
0: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
1: Contohnya, Kak.
0: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekamannya itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalau enggak, Rimar enggak, aku.
0: Okay. Iya. Iya, makanya tadi kalau Alan.
1: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
0: Oke.
1: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau kalau menurut aku tuh kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi okay, okay. Kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi kak Alan tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu tuh kalian
1: bisa,
0: jago banget.
2: Jago. Amin.
1: Astaga. Oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak dik duk dar
0: gak sih? Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa oh, tuh? Oh iya itu iya. Lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia.

0: Kak.
1: Oke.
0: Okay. Aku lebih ke dak dik duk bel gitu.
2: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalan ke puter gitu puter volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget kerekamnya. Jadi Kak Anggia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
0: Diedit lah sama dia.
2: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
0: Ini produser, editor.
1: Benar.
0: Vokal coach, harmonizer kayaknya kesini enggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
0: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Pas siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, "Aku lagi sama Rimar." "Oh, oke, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya," gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." "Hah?" Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: "Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu." Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ini udah gak kuat.
0: Tapi aku Kak memang orang yang gak sabaran Kak.
1: Oke.
0: Okay. Tanyalah beliau gimana Kak.
1: Gimana tuh gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: okay,
1: gitu. Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya." "Oke." Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan Kak?" Gitu. "Besok bisa."
0: Iya. Itu pun besok menurut aku udah lama Kak.
1: Oh iya benar.
0: Besok tuh kayak, "Aduh, ya, ada berapa jam lagi ya," gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
0: Sedar dak dik duk der kalau aku.
1: Dik duk der ya.
0: Ini dar dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kangi.
2: Wow.
1: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
2: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
1: Yes. Mm-hmm.
2: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
1: Betul, sekian lama ya.
2: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
1: Bener.
2: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
1: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
2: Akhirnya
1: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
3: Pas nikah.
1: Oke.
2: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
3: Ini lagu wedding, Kak.
1: Benar.
3: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak.
1: Asik.
3: Serius. Percaya sama aku.
2: Mainnya.
1: Benar. Forever.
3: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
1: Asik.
3: Samawa, Kak.
1: Samawa, benar.
3: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
1: Nah.
3: Itu akan samawa, Kak, sama pada awa. Ujungnya.
1: Iya. Betul.
2: Itu doa kita ya.
3: Iya.
2: Kita doain yang pakai lagu ini samawa.
3: Samawa,
1: benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
3: Yes.
1: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
3: keluarga
1: bisa juga, teman juga bisa gitu.
2: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital
1: bener.
2: Gitu.
3: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
2: tidak bayar apa-apa, Pak.
3: Pakai aja ya.
1: Silakan
3: sebagai pencipta lagu. Go.
1: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
3: Pakai. Kalau boleh undang kami.
1: Ah, itu dia.
3: Oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
1: Boleh.
3: Loh,
1: boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
3: Di situ gitu.
1: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
3: visualizer?
2: Ada visualizer.
1: Visualizer
2: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
1: Nontonnya.
3: Yes.
1: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih berarti nih?
2: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
1: Betul.
2: Di TikTok, di Reels juga bisa.
1: Betul sekali. Dan tadinya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Betul.
1: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan, atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
2: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
1: Okay.
2: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
1: Bener.
2: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
1: Asik. Kalau dari Alan?
3: Sama
1: ya.
3: Yeah.
1: Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
3: Betul.
1: Bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
2: Nah. Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
1: Okay.
2: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
1: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
2: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
1: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
2: Betul.
1: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
3: Yes.
1: Ya, yang tadinya bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Alan.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rima, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 ya. Jumpa lagi barengan sama aku Nabila Nagari di spesial segmen Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam di temanya pemberantasan judi online. Nah, pastinya di malam hari ini Nabila kedatangan special guest gitu ya. Ini bergerak di bidang game. Yang mana buat kamu para gamers, ini mari merapat di RRI Madiun Pro 2 karena nanti kita bakal membahas seputar game yang ini juga patut untuk disimak teman Pro 2 biar kamu tuh tidak terjebak sama namanya judi online. Nah, buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget ya, nanti bisa di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau bisa melalui live chat YouTube channel RRI Madiun karena kita juga live streaming di situ teman Pro 2. Oke, di studio program 2 RRI Madiun kita sudah kedatangan special guest kita. Hai hai, selamat malam.
1: Oke, halo, selamat malam Kak Nabila. Terima kasih atas pengantarnya.
0: Oke. Boleh kenalan dulu ke teman Pro 2 ada siapa?
1: Salam kenal ya teman-teman dari sobat Pro 2 RRI Kota Madiun semua. Ini perkenalkan nama saya Raihan Raiza Gimufroni. Mungkin perkenalan singkat, saya umur 19 tahun.
0: Kelebihan satu,
1: iya betul. Yang di mana ini saya lagi aktif sebagai mahasiswa dari Universitas PGRI Madiun nih, Kak.
0: Oke.
1: Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sobat Pro 2 RRI Kota Madiun semua, hari ini kita akan membahas tentang gamers cerdas, tentang mengenali dari jebakan game online nih. Betul begitu Kak Nabila?
0: Betul banget. Betul. Jadi temanya sekali buat kamu yang suka banget games ya.
1: Suka sekali.
0: Karena kalau misalnya
1: games,
0: kita melihat di mana-mana gitu ya, anak-anak muda sekarang itu kayaknya pada betah banget HP miring gitu.
1: Betul.
0: Istilahnya HP miring gitu ya.
1: Entah di manapun, di
0: betul,
1: kampus, entah di jalanan, entah
0: betul,
1: di coffee shop yang ada di Kota Madiun.
0: Yep.
1: Semuanya seperti ini nih Kak.
0: Betul, itu
1: betul
0: HP
1: sekali.
0: Miring.
1: HP miring.
0: Ini menjadi udah fenomena
1: jelas
0: ya Rehan?
1: Betul, udah fenomena. Ini sepertinya sudah menjadi masalah mayoritas ini Kak. Karena terlalu fokus dari game. Nah, jadi untuk Sobat Pro 2 RRI semua, jadi mungkin perkenalan singkat lagi, saya sudah mulai bermain game sejak saya kelas 5 kalau enggak 6 SD.
0: Oh.
1: Oke, udah lumayan lama ya kayaknya.
0: Udah lumayan lama, sejak dini gitu ya.
1: Sejak usia dini, betul, sejak usia dini. Jadi waktu memang saya dulu kan memang anaknya tidak diperbolehkan untuk memegang handphone ya kayaknya. Jadi sebenarnya mulai kelas 6 itu baru diperbolehkan. Awal memegang handphone, oke, download games. Jadi langsung saya menjadi masyarakat HP miring nih.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu. Nah, jadi buat sobat Pro 2 RRI semua, kita bahas terkait bagaimana teman-teman ini bisa menyaring dari bermain games online, khususnya game online ya Kak ya. Dari bermain games online agar tidak terjerumus untuk bermain judol nih Kak.
0: Betul. Tapi sebelum itu Rehan, aku jujur penasaran gitu ya. Kan kamu kelas 5 sampai 6. Maksudnya sejak kelas 5
1: sejak
0: sampai
1: kelas
0: 6 gitu ya.
1: Okay.
0: Game pertama yang kamu download apa tuh?
1: Jelas kita player mayoritas kita ada di Mobile Legends Bang Bang sini Kak.
0: Masa dulu kelas 5 sampai 6 SD udah ada itu?
1: Iya, sudah ada sekitar saya kelas 6 kalau enggak salah. Kalau teman-teman main ML ya, mungkin sekitar di season 1 atau 3. Kalau enggak salah, saya kelas 6. Jadi mulai bermain Mobile Legends, mulai merambat ke games-games yang lain juga. Jadi sebenarnya untuk bermain games ini bukan sekedar kita bermain games dan tidak menghasilkan apapun sih Kak. Jadi kita bermain games juga berusaha untuk berkompetitif. Karena memang terbukti di zaman 2026 ini makin marak dari lomba-lomba khususnya e-sport. Nah, kebetulan karena kemarin saya juga baru ikut dari salah satu lomba e-sport nih Kak. Seperti itu.
0: Jadi peserta e-sport gitu ya?
1: Iya betul, sekitar bukan kemarin sih, hitungannya 1 tahun yang lalu sih.
0: Oke, okay. Ya hitungannya masih baru lah
1: ya
0: gitu.
1: Masih baru lah ya. Masih fresh-freshnya okay lah ya kayaknya.
0: Juara seperti berapa itu Kapo Rehan?
1: Kebetulan sampai babak semifinal aja. Karena memang lawannya jago-jago.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Tingkat nasional atau seperti apa tuh?
1: Kota.
0: Tingkat kota.
1: Iya okay, betul, it's okay.
0: Karena sebagai pengalaman gitu ya dan juga
1: betul
0: wadah
1: sekali
0: untuk
1: sebagai
0: anak-anak
1: pengalaman
0: muda ya. Apalagi sekarang ya itu karena anak-anak muda kayaknya suka banget main game, akhirnya berdirilah sebuah kompetisi yang bernama e-sport yang seringnya itu ML gitu ya kayaknya.
1: Betul.
0: Yang sering dilombakan gitu.
1: Karena memang dari beberapa akhir ini, apalagi khususnya di daerah Karisidenan Kota Madiun ya kayaknya, untuk dari komunitasnya yang sangat aktif di dunia e-sport sendiri ada di komunitas Free Fire kalau kakak tahu.
0: Ya, tahu.
1: Itu memang komunitas yang lagi marak-maraknya di Karisidenan Madiun sekitar. Terus yang kedua mungkin ada Mobile Legend, mungkin untuk game-game kompetitif lain seperti PUBG dan lain-lainnya ada berada di urutan yang bawah. Itu untuk sekitar Karisidenan Kota Madiun ya kayaknya. Untuk mungkin di luar kita di luar kota, sorry, agak tipe, di luar kota kita mungkin belum riset seberapa jauh sih seperti itu.
0: Tapi kurang lebih mayoritas itu ya yang dimainkan ada ML, Free Fire,
1: PUBG, ML, dan PUBG dan lain sebagainya. Okay. Betul sekali.
0: Nah ini terus kita ke tema nih kayaknya ya. Hari ini tadi membahas seputar game online ya terlebih.
1: Iya betul.
0: Nah ini kalau membahas seputar kerentanan game online sendiri, ini kalau kamu sebagai kacamata gamers ini seperti apa sih?
1: Okay. Sebenarnya dari kita bermain games online sendiri ini bisa membuat pribadi kita itu jadi lebih rentan, Kak. Jadi menurut saya itu tergantung dengan individualnya masing-masing. Jadi ada beberapa orang yang bisa mengalokasikan waktunya. Jadi untuk fokus, semisal aku seharian kerja, aku jadwalnya padat banget nih, Kak. Aku kerja, aku ngampus juga, mungkin ada kegiatan di luar mata kuliah juga. Jadi di sela-sela aku kerja, ngampus, itu aku sempatkan paling gak 2 atau 3 jam lah untuk self reward ya, Kak, ya. Kalau kita anak-anak muda sekarang bahasanya, kita self reward, ya kita seneng-seneng lah kita bermain games dan kita mungkin bersenang-senang kita ngobrol dengan sahabat-sahabat kita melalui media online seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang seperti itu cukup bagus juga, karena selain kita melampiaskan lelahnya dari keseharian kita, kita juga bisa lebih meningkatkan kompetensi kita, Kak. Karena kalau mungkin kebanyakan orang sekarang mikir hanya di dunia games, mana bisa menghasilkan uang, mana bisa untuk lebih fokus lah kita di dunia games ini, di dunia e-sport. Yang dimana nyatanya sekarang malah dari zaman modern, era globalisasi ini, banyak dimana pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan teknologi nih, Kak. Salah satunya ya ada di dunia gamers itu sendiri sih, Kak. Seperti itu. Nah kalau untuk masalah seberapa rentan game online ini ya, Kak, ya, kalau untuk masalah seberapa rentan terhadap masing-masing individualisme dari masing-masing orangnya, sebenarnya cukup rentan juga, karena dari bermain game online ini ada kemungkinan untuk kita lebih bagaimana ya bilangnya, untuk kita lebih kecanduan, Kak. Jadi yang seperti Kak Nabila bilang di awal prolog tadi, kita menjadi masyarakat HP miring. Jadi kita seakan-akan lupa dengan waktu, kita lupa dengan apapun yang kita kerjakan. Jadi kita hanya fokus dengan games online kita sendiri. Seperti itu. Seberapa rentannya dunia games online itu terhadap masing-masing individual sih, Kak.
0: Oke, jadi seperti ini bergantung itu pada individunya juga, teman Pro 2 ya.
1: Betul, jadi seperti itu, Sobat Pro 2.
0: Jangan sampai kecanduan.
1: Betul.
0: Dan
1: sekali.
0: Ini tadi kalau misalnya sempat Rehan bilang gitu ya, bahwa game sekarang itu bisa juga menghasilkan duit. Nah ini seperti apa gambarannya, Rehan?
1: Jadi gambaran simpelnya mungkin agak kurang realistis karena kita memerlukan skill juga nih, Kak. Semisal teman-teman Pro 2 semua bermain, ada yang namanya PUBG, ada bermain namanya Mobile Legend, ada bermain namanya Free Fire. Sebenarnya untuk di sekitaran Madiun kita banyak sekali komunitas-komunitas yang mengadakan turnamen yang mungkin bisa berhadiah untuk diberikan mungkin fresh money, mungkin dari produk-produk yang lain seperti itu sih, Kak. Dan juga dari kita ngebahas out of topic, mulai di luar algoritma dari gamesnya. Ketika kita mengikuti sebuah turnamen seperti itu, jadi kita juga harus pinter, Kak. Kita cari, oh aku suka main ML, coba cari ah komunitas ML di Madiun. Mana sih komunitas ML yang menaungi, apa sih, oh SC. Oke, kita mulai ikut komunitas ML, terus kita mulai ikut turnamen dan ternyata kita menang nih, Kak. Karena kebetulan dari SC Kota Madiun sendiri, setiap mereka mengadakan turnamen itu kalau nggak salah mereka juga mencari talent untuk para gamersnya nih, Kak. Jadi dari turnamen itu playernya dicari, mana yang kiranya jago mereka akan direkrut. Okay, jadi ketika kita bermain games online, kita juga bisa menambah relasi kita juga. Seperti itu, kita carilah komunitasnya, kita berbincang dengan orang-orangnya, seperti itu.
0: Okay, jadi menggait duitnya itu adalah dengan mengikuti turnamen,
1: betul,
0: semacam itu ya.
1: Betul sekali.
0: Cuman ini seringkali dibilang bahwa game ini juga rentan akan namanya judi online. Karena kadang-kadang ada yang game tapi dikemas dalam bentuk sedemikian rupa menarik hingga pada akhirnya itu si pemain tanpa sadar, wah, sudah terjebak di game online nih, judi online gitu ternyata.
1: Judi online, iya betul.
0: Betul. Nah, ini seperti apa ini, Rehan?
1: Jadi kalau korelasinya antara kita bermain game online dengan judi online nih, Kak. Jadi saya ada beberapa teman, kita tidak usah sebut namanya Kak Nabila ya. Ada beberapa teman, itu kalau teman-teman semua dari gamers mungkin tahu yang namanya games MMORPG. Jadi game simulasi open world, ada dibumbui dengan fantasy action dan juga ada games magic-magic seperti itu, yang dimana untuk login di awal game mereka akan mendapatkan yang namanya dari item di games tersebut nih, Kak. Jadi item di games tersebut bisa ditukarkan dengan uang yang nilainya real, uang fisik dalam bentuk cash.
0: Asli ya.
1: Asli. Dan cara mendapatkan itemnya, kebanyakan item yang bisa ditukarkan dari untuk uang cash tersebut didapat dari spin. Yang dimana untuk mendapatkan poin untuk kita bisa nge-spin itu menggunakan uang fisik yang asli juga. Seperti itu.
0: Jadi pakai uang fisik untuk menukarkan uang fisik gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Item ini semacam hadiah atau seperti apa ini?
1: Semacam hadiah yang bisa didapatkan para player di awal-awal games nih, Kak. Jadi di awal games mereka diiming-imingin spin gratis yang tidak memerlukan uang asli terlebih dahulu. Ketika mereka sudah merasakan, mungkin mereka diberi jackpot di awal-awal free spin gratis itu, mereka otomatis akan terjerumus, atau mungkin bahasa lebih bukan bahasa lebih enaknya sih, mereka akan kejanduan. Iya betul, nagih sekali. Dengan aku top up 50.000, aku bisa mendapatkan 10 juta, 20 juta semisal. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin mulai ikut alurnya, terjerumus dalam alur game judi online ini seperti itu sih, Kak. Mereka sudah dari admin yang mengurus di pusat sana untuk website judi online-nya sudah dikasih enak dengan modal yang ya mungkin bisa kita dapatkan sehari-hari dengan mudah. Mereka bisa mendapatkan profit sekitar lebih dari 100% ya mungkin. Mereka akan terus kecanduan, main lagi, main lagi, main lagi. Jadi ada beberapa teman saya juga nih, Kak Nabila. Mereka hanya niat untuk coba-coba. Di satu minggu awal ternyata mereka mendapatkan 25 juta rupiah.
0: Oke, langsung dibayar tunai gitu ya.
1: Betul, wow. Itu dengan modal 20 ribu saja, Kak.
0: Oke.
1: Ini kebetulan di website. Saya juga agak lupa nama salah satu websitenya. Kalau nggak salah itu website sedang ada event. Jadi dia, dari modal 20 ribu rupiah tersebut, dia mendapat kali 900.
0: Oke.
1: Okay. Okay,
0: itu
1: 20...
0: berarti main dulu ya.
1: Iya betul, main dulu,
0: main ya.
1: Dulu ceritanya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi sekitar 20.000 dikali 900 sekisar
0: lumayan tuh.
1: Ya lumayan 22 juta sekian. Seperti itu, dan setelah dapat ledakan 20 juta itu, teman saya, "Oke, Han, aku stop judi online. Modalku sudah ada. Aku bakal cari kerja, bener aku tobat, bla bla bla dan lain-lain." Dan ternyata ketika dia mendapatkan 22 juta ini, dia juga punya banyak tanggungan, Kak. Seperti itu. Jadi
0: akhirnya kayak ya mau enggak mau nutup lagi dong.
1: Iya, betul. Jadi semacam judi online ini kita gali lubang tutup lubang.
0: Betul.
1: Setiap bulannya seperti itu. Jadi setelah uang 22 juta itu habis hangus begitu saja dalam satu bulan, di bulan berikutnya dia bermain kembali.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Sudah tahu rasanya soalnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, itu berarti bentuknya website gitu ya gamenya.
1: Betul, secara website, karena setahu saya, Kak, kebanyakan dari judi online ini tuh dalam bentuk website. Yang dimana kalau di Indonesia sendiri secara hukum nih, Kak, kan judi online itu ilegal. Dan untuk menyamarkan, untuk dari pemerintah sendiri agar sulit untuk men-tracking dari website-website judi online, dari platform judi online, itu mereka mengakali dengan menggunakan sistem yang rumit untuk masuk dalam platform judi online-nya nih, Kak. Jadi kalau kakak nyari di Chrome semacam judul online spin slot 818 itu nggak akan langsung muncul kak. Biasanya ada salah satu algoritma tertentu harus buka website yang dimana itu tameng dari platform asli dari judulnya. Semisal mau buka slot yang 818 tadi ya kak ya, aku harus masuk ke websitenya. Katakanlah aku harus masuk ke Netflix dulu. Nanti ada iklan ini dipencet. Nanti registrasi lagi di sini dipencet lagi. Jadi dengan birokrasi yang rumit, dengan administrasi yang rumit, mereka bisa menyamarkan tracking dari pemerintah untuk melacak mereka nih kak. Jadi setahu saya seperti itu. Dan itu tugas dari admin website judi online-nya. Seperti itu.
0: Nah ini tapi herannya adalah kenapa teman-teman bisa sampai terjebak gitu ke dalam websitenya itu. Kan Rehan bilang, oh ini udah rumit, udah sulit gitu. Kok bisa tiba-tiba memunculkan website itu di depan teman-teman? Apakah itu tiba-tiba aja kebetulan atau memang sudah algoritmanya tiba-tiba aja gitu ya? Teman-teman algoritmanya pas ketepaan aja gitu. Kebetulan muncul. Wah itu.
1: Sebenarnya sekondisional juga ya kak ya, karena mungkin kita lagi, katakanlah kita teman-teman Gen Z mungkin yang gajinya belum cair nih ya, yang lagi kerja, kita pengen nonton film nih, kita gak ada duit buat langganan Netflix, buat langganan Prime Video atau yang lain-lainnya. Akhirnya kita nyari film yang kita pengen tonton itu di website bajakan nih kak.
0: Iya.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Nah jadi untuk pemasaran dari judi online sendiri selain dipasarkan melalui individu per individunya, itu salah satunya ada di website-website bajakan yang sebenarnya sudah di ilegalkan atau sudah ditutup dari pemerintah sendiri nih kak. Jadi mereka menaruh link untuk masuk ke platform judi online mereka melalui website-website ilegal tersebut, yang dimana mungkin dari website ilegal tersebut juga bekerja sama dari platform judi online-nya sendiri. Seperti itu sih kak.
0: Oke, jadi
1: untuk
0: memang
1: bagian pemasarannya, iya betul.
0: Jadi memang menyasar ke website-website yang lebih sering dicari oleh Gen Z gitu.
1: Iya betul.
0: Apalagi Gen Z ini sukanya nonton, nge-game.
1: Nonton, nge-game.
0: Udah lah ya, itu lebih lengkap lagi gitu.
1: Lebih lengkap lagi, lebih mudah lagi mereka masuk ke para kaum Gen Z ini. Seperti itu kak Nabila. Gampang. Aduh, ya.
0: Gampang ya, waduh.
1: Gampang
0: bayang
1: ya. Kita teman-teman, kita pengen top up game, wah ini ada judul, gampang nanti 10 juta aman lah, kita kantongin.
0: Oke.
1: Seperti itu sih kak.
0: Tapi selalu selaku gamers nih ya kamu, pernah gak sih kamu sendiri gitu ya terjebak ataupun ya setidaknya pernah menemui suatu hal yang ganjil. Betul, ganjil dan ganjal gitu.
1: Beda kosakata sedikit,
0: ganjil.
1: Menyebut ganjil. Betul, ganjil. ganjil.
0: Iya, ganjil.
1: Bagaimana?
0: Iya, pernah tidak kamu sebagai gamers gitu ya menemukan hal ganjil ketika kamu bermain atau ya di lingkungan kamu sendirilah sebagai gamers gitu?
1: Untuk hal ganjil sendiri sebenarnya sudah banyak ditemukan sih kak. Salah satunya bagaimana teman-teman gamers ini lebih gampang terpengaruh untuk bermain ke judi online-nya sendiri. Itu salah satu yang ganjilnya. Dari yang awal saya bilang tadi kan, untuk masuk ke platform judi online-nya itu agak rumit ya kak ya. Karena kita kadang memerlukan jaringan yang khusus, mungkin harus terkoneksi dengan VPN dan lain-lain untuk masuk ke website-nya seperti itu. Terkadang dalam satu lingkup gamers, apalagi yang teman-teman muda kalangan Gen Z, generasi Z ini, mereka sudah ada yang awalnya memang memasarkan dari website tersebut atau mungkin mereka ada kerjasama dari pihak admin dari websitenya, dan mereka menawarkan ke teman-teman mereka yang sedang bermain game ini kak. Jadi mereka lebih gampang terjerumusnya seperti itu kak. Apalagi untuk teman-teman Gen Z yang saya lihat dari lingkungan pertemanan saya, mereka lebih mengedepankan cara mereka mungkin styling berpakaian. Jadi untuk kebutuhannya cukup besar dari kapasitas mereka sendiri seperti itu. Jadi kadang juga ada beberapa teman-teman yang sudah terjerat seperti itu, lebih mengutamakan kalau mereka mendapatkan uang, udah aku ngeslot aja, siapa tahu dapat banyak Padahal untuk probabilitasnya kan kita tidak tahu ya kak ya. Mm-hmm. Bahkan persenan kita mendapat 50% pun 50-50 pun kita tidak akan tahu. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Oke, jadi bergantung lifestyle juga gitu ya. Agak ngeri gitu ya Gen Z. Tolong.
1: Jadi teman-teman kalau ya, jangan sampai terjerat ya teman-teman ya.
0: Betul banget ya. Okay. Lifestyle-nya agak boleh tinggi tapi ya jangan ketinggian gitu. Harus sadar diri.
1: Betul. Kalau bahasa kasarnya sadar diri bos.
0: Iya, sadar diri bos. Apalagi iya, in this economy ini ya. Oke deh teman Pro 2, seru banget ya pembahasannya. Kayaknya sebelum kita lebih lanjut membahas seputar games dan juga judi online nih ya teman Pro 2, kembali lagi Nabila pengen mengajak kamu semuanya yang pengen kepo-kepo sama Raihan gitu ya, seputar games. Kenali jebakan judi online melalui games ya. Sebagai gamers cerdas kamu harus ya setidaknya harus kritis. Jangan sampai kita terjebak sama judi online. Boleh banget tanya-tanya di 0811-369-7755 atau boleh melalui live chat YouTube channel RR Madiun. Kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu.

0: achieve greatness and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Balik lagi di special segmen Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam, masih bersama dengan Rayhan di sini ya, teman Pro 2, membahas seputar gamers cerdas kenali jebakan judi online. Jadi jangan sampai kita terjebak sama namanya judi online. Buat kamu para gamers-gamers ya, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, Gen Beta, ini masih baby gitu ya. Walaupun masih baby, ini patut untuk dikasih wejangan ya. Apalagi kalau misalnya bayi-bayi sekarang kayaknya kan udah dipegangin HP gitu ya. Ibaratnya HP-nya masih lurus, tahu-tahu nanti jadi miring. Lama-lama HP miring gitu.
1: Jadi generasi handphone miring nih ya.
0: Nah, handphone miring. Betul. Gitu. Nah, ini jujur aku penasaran nih, Rehan.
1: Okay.
0: Kira-kira ada nggak sih istilah-istilah di game gitu ya, yang okay, belum atau masih asing di telinga masyarakat gitu. Istilah-istilah asing dari seorang gamers itu apa sih?
1: Istilah-istilah asing dari mungkin masyarakat para gamers ya kayaknya. Mungkin dari player yang memainkan games-game yang khusus tersendiri, mungkin dari Mobile Legends, mungkin dari PUBG, atau mungkin dari Free Fire sendiri. Mereka akan punya julukan masing-masing nih kak, untuk gamenya sendiri.
0: Lucu-lucu ini pasti dekat.
1: Iya betul, jadi mungkin dari Mobile Legends, kalau kita

0: mendengar atau mungkin dari yang luar game Mobile Legends juga udah tahu istilah tentang Dark System.
1: Apa tuh?
0: Jadi Dark System itu Dark System itu sebutan untuk para pemain yang noob tadi nih Kak. Tapi ini lebih teoritis bahasanya. Jadi ketika kita bermain ini benar-benar enggak jago banget. Kita main ML ini orang dari early game udah mati mulu. Ah, Dark System nih orang. Sistemnya kegelapan, enggak bisa main. Seperti itu untuk julukan-julukannya.
1: Nah jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi baru banget main terus kedengeran itu ya, janganlah minder. Teruslah bermain.
0: Betul sekali, teruslah bermain.
1: Tapi ingat, harus apa nih?
0: Harus tetap ingat waktu, ingat tanggung jawab. Betul sekali. Jangan sampai kita kehidupan sehari-harinya sudah kita tuangkan dalam games online dan kita tidak berusaha di real life-nya nih Kak.
1: Yeps.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai terjebak juga ya, lupa waktu sampean.
0: Iya betul banget, untung diingatkan dari Kak Nabila tadi ya. Jangan sampai kita kejebak di games online, di dunia maya. Ada betul, baiknya betul juga kita selalu ingat tentang realitas ya Kak ya.
1: Iya.
0: Kita sebagai masyarakat, kita butuh uang, kita harus kerja.
1: Betul.
0: Betul sekali.
1: Nah ini kebetulan di live chat YouTube channel RR Madiun dan di WhatsApp kami, Rehan, sudah ada banyak sekali penanya yang kepo dan juga ada juga yang berkomentar gitu ya seputar topik kita pada malam hari ini. Ada dari Lurah Ponorogo, sebagai seorang gamers, POV kakak sebenarnya sehebat apa sih sistem marketing judul ini sehingga remaja utamanya gampang terpengaruh? Nah ini pertanyaan bagus nih.
0: Okay, seberapa hebat marketing ya Kak ya? Marketing dari game judul ini sehingga para kaum-kaum remaja apalagi yang suka main games juga gampang terjerat. Sebenarnya marketingnya cukup hebat karena dari semua platform yang mungkin digunakan dari para kaum remaja ini telah disusupi dari promosi-promosi website judi online judi online itu sendiri nih Kak. Karena seperti yang saya bilang, kita para remaja, kita benar-benar menginginkan barang-barang yang bagus, kita benar-benar menginginkan privilege-privilege yang mungkin di mana kita harus membayar kayak instant contohnya
1: lah ya.
0: Iya, instan lah. Seperti mungkin contohnya kita pengen yang saya bilang tadi nih Kak, nonton film enggak ada uang buat langganan Netflix dan lain-lain. Akhirnya mereka masuk ke situs bajakan yang di mana di situs bajakan tersebut sudah banyak promosi dari judi online sendiri nih teman-teman dari RRI Pro 2. Dari Sobat Pro 2, kalau mungkin yang ada Gen Z di sini yang lagi dengerin, kalau teman-teman mungkin pernah ditawarin atau bahkan ada anomali, ada orang tidak dikenal menghubungi nomor dari Sobat-Sobat Pro 2 semua dan langsung mengirimkan link. Jadi teman-teman Sobat Pro 2 semua harus hati-hati nih Kak Nabila, karena bisa jadi itu adalah link untuk memasuki website atau platform dari judi online tersebut. Seperti itu. Jadi kalau terkait marketing, sangat kencang dan cukup berani. Karena seperti yang Kak Nabila tahu, ada beberapa di berita semenjak tahun 2000, pasca COVID tahun berapa ya Kak?
1: 2022, 2023 sekitar situ lah. 2022
0: ya, di 2022. Akhir, ya betul. Di akhir tahun 2022 banyak kasus-kasus mungkin dari artis, influencer yang terjerat kasus judi online. Bukan mereka yang memainkan, tapi mereka yang kerjasama dengan platform tersebut untuk memasarkan. Seperti itu. Karena kalau kita lihat-lihat sekarang anak-anak muda ini kiblatnya para influencer ya Kak ya.
1: Betul.
0: Sedikit-sedikit kita menggurukan, mungkin ada teman-teman yang suka belajar invest, suka yang belajar kripto. Okay, sepuhku adalah Timothy Ronald. Seperti itu. Ada juga yang mungkin mengidolakan teman-teman atau artis-artis yang lain yang dimana mereka malah memasarkan dari judi online tersebut. Entah itu mungkin dari platform YouTube, dari konten yang mereka buat, atau mungkin mereka semisal live dari akun mereka, mereka menambahkan link dari platform judi online tersebut dalam live mereka, yang dimana mungkin biasanya
1: tanpa sadar nih ya.
0: Iya, kita tanpa sadar mungkin biasanya disamarkan sebagai link donasi Kak. Jadi kalau kita mungkin live, kita lihat YouTuber-YouTuber live, kita lihat Windah Basudara lah, Windah Basudara live, kalau kita ingin mengirim donasi yang bisa langsung real langsung muncul di platform live-nya dari YouTube-nya itu sendiri, kita harus mengirim mungkin ada di drive link yang sudah di, sudah tertera, kita harus membayar. Nah biasanya kita masuknya awal mulanya dari

0: situ tuh Kak. Biasanya okay. Dari para influencer.
1: Jadi justru bahaya ya gitu tuh. Termasuk harus di screening juga lah ya teman-teman ya.
0: Betul sekali.
1: Oke. Ternyata begitu ya.
0: Iya betul. Tapi kembali lagi kita tidak memojokkan salah satu individual. Mm-hmm. Jadi kembali lagi dengan individual individual masing-masing dari orang-orangnya nih Kak. Ketika orang tersebut mengeklik atau masuk ke dalam link tersebut yang telah tertera, mereka harusnya sudah tahu, mereka sudah sadar apa yang mereka lihat ini bukan sebagaimana harusnya link donasi yang seharusnya begitu Kak. Jadi seharusnya sudah paham bahwa oh ada kejanggalan di sini atau mungkin ini link untuk masuk ke platform judi online ya, atau mungkin ini atau mungkin itu. Seharusnya mereka lebih sadar sih Kak. Tapi takutnya dengan gaya hidup kita para remaja yang sedemikian rupa hedonnya ini Kak.
1: Betul.
0: Ingin itu, ingin ini. Kita takutnya sudah tahu ini adalah platform judol dan kita malah oke, aku mau kaya, aku judol.
1: Itu menghalalkan yang harus segala cara gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Ngeri-ngeri.
0: Yang haram ya. Dihalalkan, yang halal malah kita lupakan.
1: Waduh.
0: Jangan sampai ya teman-teman ya.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang haram dihalalkan, yang halal dilupakan. Waduh.
0: Betul, waduh.
1: Oh, ini ada yang bertanya lagi nih, okay. Rehan ya. Menurut Kakak para pemain judol itu ngerti enggak sih kalau yang dilawan itu adalah mesin atau sistem yang telah disetting oknum atau admin? Menurut Rehan sendiri gimana nih?
0: Sebenarnya untuk kebanyakan orang harusnya sudah paham ya Kak ya. Karena mereka selain mereka bermain judol, mereka juga sudah mempelajari. Kebanyakan dari teman-teman saya yang bermain judi online, mereka mempelajari dari cara kerja sistemnya.
1: Mereka seperti mempelajari itu. Dulu berarti?
0: Betul, tapi mereka tidak bisa terlalu mengotak-ngatik dari sistemnya. Karena itu memang wewenang dari admin judi onlinenya sendiri Kak. Kurang lebih mereka paham untuk permainan ini. Nanti semisal mungkin kita beri contoh game spin. Game spin itu ketik game spin itu nanti ada algoritmanya nih Kak. Jadi semacam kalau semisal hari ini kita spin sekali, dua kali, tiga kali. Oke, kita spin tiga kali. Besoknya kita spin dua kali. Besoknya tiga kali. Besoknya kita dua kali. Jadi ada patternnya ini Kak.
1: Oh, ada pola yang bisa kita istilah Jawanya dititeni gitu ya.
0: Iya betul. Kita menitiskan lah kita. Iya betul. Dititeni betul sekali.
1: Dititeni
0: hari ini.
1: Iya iya.
0: Ingat-ingat. Betul. Kita tiga, kita dua. Yang di mana? Itu mereka sebenarnya sudah paham Kak. Kalau itu semua tidak ada gunanya. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap menit dan detiknya bisa saja itu diubah oleh adminnya sendiri. Seperti itu. Tapi kembali lagi, karena dopamin mereka sudah terpacu dan pikiran mereka sudah mungkin tercemar atau mungkin kecanduan ya kayaknya.
1: Racuni gitu ya.
0: Betul, kita bahasa sedikit halusnya ya kayak Kanabila ya. Kecanduan dari judi online sendiri, mereka akan lebih menyampingkan rasionalitas mereka dan mereka lebih memilih untuk mengambil keputusan yang dimana ini tidak pasti begitu Kak. Walaupun mungkin ada kemungkinan sepersekian persen lah ya untuk mereka dapat jackpot dari bermain judi online itu sendiri. Seperti itu. Jadi mereka pikirannya sudah tidak rasional Kak. Karena mereka menginginkan untung tanpa usaha yang jelas, tanpa usaha yang keras, tanpa kerja. Mereka hanya ingin duduk tap-tap layar di handphone dan mendapatkan uang puluhan juta. Kan biasanya iklannya seperti itu. Mereka akhirnya menghalalkan segala cara begitu sih Kak. Jadi rasionalitas sudah berada di poin
1: kesekian.
0: Mungkin kesekian berapa ratus lah ya itu Kak ya. Sebenarnya di poin 100 rasionalitas mereka itu tadi, kalau mereka bisa berpikir jernih, mereka akan paham bahwa itu juga betul, mereka melawan mesin, tapi karena mereka sudah tidak memikirkan itu, mereka hanya menginginkan profit yang tidak jelas untuk kesempatan mendapatkannya. Jadi akhirnya mereka all in di situ. Seperti itu.
1: Oke, ini balik lagi kepada teman Pro 2 gitu ya. Perlu diingat jangan sampai kita terjebak ya. Apa ya, istilahnya rasional kita sudah termakan. Diam-diam termakan, akhirnya kita tidak rasional lagi.
0: Betul
1: karena dopaminnya
0: sekali.
1: lebih melebihi, akhirnya kita ya itu akhirnya sampai apa ya istilahnya kecanduan itu tadi.
0: Betul sekali Kak Nabila, karena yang bahaya dari game online itu sendiri seperti itu ya Kak ya.
1: Okay.
0: Sorry untuk platform judi online yang bahaya seperti itu. Biasanya nih Kak, kita ketika awal bermain di website website judi online, katakanlah di website tersebut menggunakan sistem cara menaikkan level.
1: Jadi kan ada level-levelnya gitu,
0: betul,
1: juga ya.
0: Betul. Jadi dari platform teman-teman bukan teman-teman ya, oknum-oknum yang menjalankan bisnis judi online ini cukup pintar nih, Kak. Jadi mereka mengemas sebagaimana kreatifnya, di mana dari platform judi online itu agar bisa menarik galangan para pemuda-pemudi. Jadi dengan cara mereka lebih memicu dan memacu dopamin dari teman-teman sendiri. Jadi setiap harinya mereka harus login, ada misi yang harus diselesaikan untuk menaikkan level. Dan ketika mereka sudah sampai di level tertentu, mereka bisa menarik uang tunai sekian, sekian, seperti itu.
1: Ya modelnya emang benar-benar kayak game gitu ya. Semakin betul, kita dibuat istilahnya level, semakin tingkat penasarannya itu lebih gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kayak ada adrenalin yang
0: yang terpacu di situ, gitu ya. Betul sekali kan Nabila. Jadi kalau kita bisa bicarakan yang lebih legalnya, kita kan Nabila tahu mulung koin di live TikTok nggak?
1: Pernah. Ya.
0: Oke, jadi kalau kita sering menggunakan
1: melihat
0: TikTok
1: atau apa itu, tapi itu dapat koin kan?
0: Dapat koin dan kita bisa mendapatkan promo dari TikTok Shop-nya. Itu.
1: Itu termasuk salah satunya gitu ya. Cara yang ya ibaratnya tuh model-modelannya kayak gitulah ya.
0: Iya, betul. Okay. Cara oknum-oknum itu memacu dopamin dari para playernya seperti itu tuh, Kak. Tapi kalau untuk yang TikTok tadi itu legal ya, teman-teman, ya, Sobat Pro 2, kita tidak menyindir, kita tidak menyalahkan, itu semua legal.
1: Sebagai bonus untuk kamu belanja.
0: Iya, betul. Untuk memenuhi kebutuhan kamu.
1: Betul, lumayan ya kan. Ini ada komen, lebih seru ngegame jujur, betul. Dari Sekar Rustasari ya.
0: Oh, dari Sekar Rustasari lebih seru ngegame. Iya, betul sekali, Kak.
1: Benar. Terus ada yang tanya nih. Dari Amin Narsis sih. Okay. Kayaknya kepo sama Rehan. Pernah enggak sih iseng-iseng ditawarin untuk main ataupun jadi duta sebuah vendor judol? Nah, ini apalagi gamers gitu ya. Kalau masuk di gamers sudah ada maksudnya ikut komunitas juga. Pernah enggak sih iseng-iseng gitu ditawarin jadi duta sebuah vendor judol?
0: Sebenarnya kalau ditawarin sebagai duta atau orang yang mempromosikan belum pernah sih, Kak. Jangan sampai lah ya.
1: Jangan ya.
0: Jangan sampai,
1: tiba-tiba
0: jangan.
1: Kamu
0: tiba-tiba saya habis dari sini besok mulai promosi website judol. Gacor. Waduh, jangan sampai lah ya. Sebenarnya kalau ditawarin untuk jadi vendor untuk mempromosikan belum pernah. Jangan pernah kalau bisa.
1: Lebih baik jadi duta yang bersih-bersih aja, kayak yang duta anti judol.
0: Betul sekali, duta anti judol. Itu saya di masa depan, Kak.
1: Amin.
0: Amin. Tapi kalau ditawari dari beberapa akun yang tidak dikenal atau nomor yang tidak dikenal, itu lebih sering, Kak. Jadi mereka entah bagaimana mendapatkan nomor dari orang-orang ini. Mereka mendapatkan nomor biasa sih dari nomor WhatsApp, kalau enggak direct message dari Facebook, Kak. Seperti itu, direct message dari Facebook. Mereka menghubungi dan menawarkan, biasanya awalnya formal dulu nih, Kak. Oh iya, selamat malam, saya semisal nama saya Fulan, saya dari ini. Kalau kakak ingin mendapatkan hadiah jackpot berapa ratus sekian juta hanya dengan beberapa kali spin, bisa langsung masuk ke website kami. Seperti itu. Hanya perlu deposit sekitar 500 ribu untuk pertama kali. Untuk besok harinya akan langsung income atau profit 100%. Seperti itu semisal. Jadi sering ditawarinya seperti itu sih, Kak. Dan biasanya sekalinya saya ditawarin seperti itu, saya nggak menggubris sama sekali, saya langsung blokir.
1: Istilahnya kalau anak zaman sekarang, read doang.
0: Iya, read doang.
1: Atau aduh, di D aja, di D, di
0: D
1: R.
0: Aja, di D R aja. Udah checklist biru, gak dijawab-jawab lah. Ya. Aduh, sakit hatiku.
1: Iya, takut banget main-main tahu-tahu kena judol. Kadang ada iklan game di medsos. Nah, ini cara tahu itu game abal-abal mengarah ke judol. Ini tadi sempat udah disinggung ya. Kurang lebih kayak gamenya itu mungkin gimana nih, Rehan? Game abal-abal yang ngarah ke judol. Ciri-cirinya.
0: Ciri-cirinya.
1: Cara taunya kalau cara itu taunya game abal-abal.
0: Biasanya nih, Kak Nabila ya, untuk Sobat Pro 2 RRI juga, biasanya untuk game abal-abal yang sebenarnya menjerumuskan kita ke salah satu platform atau website judol nih, ada iming-iming yang bisa menawarkan untuk menukarkan uang secara real, uang secara cash nih, Kak. Katakanlah saya mendownload ada iklan di Instagram atau mungkin di TikTok. Ada game yang dari mungkin semisal game tembak-tembakan ya kayaknya nih ya. Game tembak-tembakan untuk naik levelnya kita harus membunuh dari karakter-karakternya seperti itu, dan setelah kita menaikkan level nanti kita bisa menukarkan poin yang kita dapatkan dengan uang tunai. Seperti itu. Awalnya mungkin sangat menjanjikan ya kayaknya. Tapi lama-lama semakin kesini mungkin bisa juga dari game tersebut menjerumuskan kita ke website yang dari platform judi online itu kak. Karena mungkin dari provider yang sama, dia lebih variatif untuk mengait dari para playernya. Mereka mulai dari game resmi yang ada di Play Store terlebih dahulu. Dengan hanya cara mereka bermain, okay, mereka have fun, mereka bermain, mereka mengumpulkan poin, akhirnya mereka bisa menukarkan uang. Yang dimana notabene-nya kalau hadiah uang yang ada di game-game Play Store itu mungkin cuma 5.000, mungkin yang paling banyak 10.000. Tapi ketika mereka sudah mulai aktif bermain game tersebut di 3 bulan atau mungkin 4 bulan, entah bagaimana ceritanya, dari game tersebut mungkin bisa juga diselipkan dari link website dari platform judi online tersebut sih kak. Jadi seperti itu.
1: Oke, jadi yang jelasnya diiming-imingin gitu.
0: Betul.
1: Ya. Iming-iming.
0: Nah, mungkin contoh realnya ketika kita bermain game yang saya katakan tersebut tadi, kita harus login dari akun email kita. Jadi mereka mulai menghubunginya dari email tersebut, Kak. Otomatis para provider games atau para pembuat games ketika mereka mendapatkan player aktif dan mereka telah mensinkronisasikan email mereka, otomatis di server mereka akan masuk data dari email kita, yang dimana itu bisa bebas mereka mau menghubungi, mereka mau mengirim email yang seperti apa, entah itu promosi, entah itu selamat atau bagaimana, seperti itu. Bisa mulai terjerumusnya dari situ sih kak.
1: Ini juga hati-hati kepada teman Pro 2 gitu ya, penggunaan email jangan sampai terlalu apa namanya istilahnya
0: jangan terlalu diinikan lah ya,
1: jangan terlalu disebarkan
0: ya, betul gitu sekali ya, jadi email pribadi kita ya cukup kita sajalah yang tahu passwordnya, kita yang tahu kodenya. Jangan sampai kita katakanlah kita sebarkan di media sosial, oh ini emailku, itu saya rasa cukup kurang masuk aja, akal ya.
1: Betul. Apalagi yang ini nih mencantumkan kode OTP. Nah,
0: betul,
1: ini jangan sampai
0: sekali. Jangan sampai ya teman-teman ya.
1: Betul.
0: Karena itu dengan gampang sekali bisa mengaitkan akun kalian ke website judi online tanpa permisi atau bahkan tanpa pengetahuan dari teman-teman yang memiliki akun. Jadi teman-teman udah punya akun, login di game, ternyata memasukkan kode OTP yang tersebut. Tanpa sadar teman-teman tidak tahu teman-teman sudah login ke platform judi online dan menjadi playernya. Seperti itu.
1: Oh, ini enggak kerasa ya Rehan ya. Kayaknya kalau ngomongin ini enggak ada habisnya deh teman Pro 2 ya.
0: Betul,
1: dan ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Pro 2.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Mungkin next time kali ya kita bakal ngebahas lagi. Kayaknya teman-teman Pro 2 pada excited sekali ya, banyak sekali yang bertanya-bertanya, tapi berhubung sudah di penghujung acara, tidak terasa Rehan ya.
0: Enggak kerasa ya,
1: jam sudah menunjukkan wah di penghujung banget.
0: Penghujung banget
1: ya, sehingga ini sebagai closing nih Rehan, mungkin kamu bisa memberikan pesan ataupun tips-tips untuk teman-teman Pro 2 agar tidak terjebak ya, yang gak paham game online, agar tidak terjebak sama namanya judi online. Silakan.
0: Jadi mungkin untuk pesannya dari teman-teman khususnya Gen Z nih, para pemuda-pemudi, sahabatku semuanya yang seumuran aku 19 tahun, halo. Kalau teman-teman semua bermain game yang ada iming-iming bisa mendapatkan uang cash atau uang tunai secara real, lebih baik teman-teman mulai meriset tentang provider dari game tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman ternyata sudah bermain dan sudah menukarkan poin-poin untuk uang tunai dan ternyata itu adalah sebuah game online. Game judi online seperti itu. Dan juga mungkin kalau di luar topik dari permainan atau games judi games online itu sendiri, teman-teman lebih memprioritaskan di kebutuhan utama aja sih Kak Nabila ya. Jadi mungkin kita memenuhi kebutuhan primer kita, semacam mungkin kita makan, kita untuk kehidupan sehari-hari, kita penuhi kebutuhan itu terlebih dahulu. Untuk masalah samping seperti styling, kita butuh, oh aku butuh ngopi setiap hari di coffee shop itu, aku butuh style pakaian yang seperti ini, kita mungkin kesampingkan itu terlebih dahulu supaya kita tidak terlalu gengsian ya kak ya. Kalau bahasanya ya, kalau semisal kita gengsian dan tidak memenuhi kapasitas kita, bisa juga ketika kita mendapatkan promosi dari game judi online sendiri, kita langsung tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, kita masuk ke dalam platform judi online tersebut. Seperti itu sih Kak Nabila, mungkin pesan dari saya sekian.
1: Okay. Gen Z, jangan gengsi. Okay. Yuk. Terima kasih banyak nih ya Rehan atas waktunya pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah excited. Dan terima kasih banyak, semoga next time kita bisa bahas lebih lanjut lagi ya bareng sama Rehan Raizaki berkaitan dengan game dan juga judi online.
0: Game dan judi online.
1: Betul. Ya, terima kasih ya banyak buat teman-teman Pro 2 sekali lagi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di special segmen Jaga Malam. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye sobat Pro 2 semua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Okay, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih lanjut kebersamaan kita, masuk pada segmen curhat dong, boleh dong. Jadi buat kamu yang pengen curhat ataupun ada cerita, kebetulan di malam hari ini Nabila ada topik, sebuah topik yang mungkin teman Pro 2 pernah mengetahui atau pernah menjumpai atau pernah mengalaminya, yaitu berkaitan dengan hoarding disorder gitu ya teman Pro 2. Nah, apa sih hoarding disorder? Jadi ini bisa dibilang adalah gangguan kesehatan mental yang membuat seseorang itu merasa kesulitan terus-menerus untuk membuang atau berpisah dari barang-barang miliknya, alias numpuk barang gitu ya. Istilahnya terlepas dari asli barang tersebut, atau ya intinya orang tersebut itu gak mau barangnya itu dibuang. Nah, jadi hoarding disorder ini lebih kepada dia memiliki ruangan, kemudian menjadikannya penuh sesak dengan barang-barang yang menumpuk secara berantakan, sampai dengan membuat area rumah seperti kamar tidur, dapur, kamar mandi itu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nah, nanti pada malam hari ini buat teman Pro 2 yang pengen curhat seputar hoarding disorder, mungkin pernah mengalami atau di lingkungan kamu pernah menemui atau yang pernah menjumpai dan lain-lain teman Pro 2, boleh banget ya curhat di 0811 369 7755, atau boleh komen di Instagram story @rri_pro2madiun. Sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat, Nabila buka open curhatnya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Beli Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

buat membuang barang. Jadi penderita itu merasa sangat terikat banget secara emosional pada barang tertentu, bahkan pada benda yang sudah rusak, kotor, usang, tidak berguna gitu ya. Entah itu koran bekas, sampah plastik, wes pokoknya walaupun bentuknya itu gak karuan itu tetap disimpan gitu, teman-teman berdua. Yang kedua adalah kecemasan berlebih. Nah, jadi bisa dibilang timbul rasa stres gitu ya, tertekan ataupun cemas ketika harus membuang barang-barang tersebut. Nah, ketika orang lain mau membuang, justru malah kamu dimarahin. Contohnya seperti itu, atau membiarkan orang lain menyentuh barang-barangnya. Nah, ini bahaya nih, justru malah kamu yang dimarah-marahin, teman berdua. Nah, tapi ciri-ciri utama lainnya, ciri-ciri lainnya seperti apa sih? Nah, nanti kita bakal bahas-bahas bersama-sama bareng Mas Andi. Stay tune, teman Pro 2. Ini Nabila mau coba sambungkan ke Mas Andinya dulu ya. Stay tune di 95,2 Pro 2 RR Madiun untuk kita bahas bersama-sama Mas Andi berkaitan dengan hoarding disorder.

0: Oke teman Pro 2, kita sudah tersambung melalui saluran telepon bersama dengan Mas Andi di sini. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mbak Nabila.
0: Apa kabar Mas Andi? Long time no see.
1: Iya, minggu lalu nggak ketemu ya?
0: Iya, ini soalnya tanggal merah, jadi disuruhnya libur aja Mas Andinya gitu.
1: Iya.
0: Bukan saya yang meliburkan.
1: Iya, memang harus ada libur lah.
0: Betul. Aku memberikan kesempatan Mas Andi untuk merasakan tanggal merah, walaupun sebenarnya kalau di sini tanggal merah itu sama aja Mas, kayak tanggal hitam. Boleh nggak sih? Aku juga curhat ke Mas Andi. Aduh.
1: Boleh. Silakan.
0: Iya. Ini kan juga sesi curhat gitu loh Mas. Jadi kebanyakan pengen curhat gitu.
1: Dan penyiarnya juga perlu curhat.
0: Iya, penyiarnya juga butuh curhat gitu. Iya. Soalnya berkaitan dengan kesehatan mental ya.
1: Oh, betul.
0: Apalagi malam hari ini teman-teman Pro 2 itu banyak juga yang sambat gitu Mas Andi. Kebetulan ini nanti ada voice note yang teman Pro 2 kirimkan. Ini mau didengarkan di awal atau nanti di akhir nih Mas Andi?
1: Boleh, terserah nih.
0: Oke.
1: Di awal juga gak apa-apa, di akhir boleh.
0: Kayaknya di akhir aja deh biar seru. Oh, okay. Di tengah-tengah deh ya lebih tepatnya. Oke, sebelum itu kita prolog dulu ke teman Pro 2. Ini kebetulan hoarding disorder nih ya teman Pro 2. Tadi sudah sempat Nabila singgung sedikit bareng teman-teman Pro 2. Nah, mungkin dari kacamata psikolog sendiri nih Mas Andi, hoarding disorder ini seperti apa sih?
1: Hoarding disorder ya. Hoarding disorder itu kalau bahasa gampangnya gitu ya, ini adalah sebuah perilaku yang kita itu tidak

0: bisa kontrol untuk apa namanya ya, untuk tidak menimbun barang begitu ya. Sehingga yang terjadi begitu rumah kita gitu ya, itu dipenuhi dengan barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai gitu ya. Jadi ini sebuah gangguan gitu ya, di mana kondisi seseorang itu mengalami kesulitan untuk membuang atau terpisah gitu ya, berpisah dengan barang yang dia miliki gitu ya. Satu contoh misalnya gini, dapat baju nih gitu ya, kita simpan terus nih walaupun misalnya baju itu sudah nggak bisa kepake gitu ya, tapi terus akhirnya tetap menumpuk di lemari gitu ya, sampai akhirnya lemari penuh gitu ya. Yang cukup parah gitu ya, yang cukup parah itu mungkin barang-barang yang dapat tuh nggak ada yang dibuang. Jadi kayak misalnya dapat apa ditumpuk, dapat apa ditumpuk, dapat apa ditumpuk, sehingga yang terjadi adalah kondisinya si rumah gitu ya, itu sangat-sangat berantakan gitu ya. Sangat-sangat berantakan dikarenakan barang yang berserakan begitu ya, saking banyaknya, dan akhirnya barang-barang itu ya tidak bisa diletakkan dengan secara normal, bahkan mungkin di atas meja sudah penuh, di pojok-pojok ruangan sudah penuh, dan lain sebagainya. Beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya masih ingat, ada sebuah pemberitaan di mana ada satu rumah itu yang ketika masuk gitu ya, barangnya itu berantakan sampai berjalan pun nggak bisa gitu ya. Jadi mau masuk ke rumah itu benar-benar yang dia kesulitan, karena memang banyak barang yang menumpuk begitu. Jadi itu mungkin ya gambaran umum dari hoarding disorder itu. Jadi mereka menumpuk barang dan enggan untuk membuangnya gitu ya. Ya akibatnya itu tadi ya, rumah tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya gitu ya. Terus kemudian aktivitas sehari-hari itu mungkin akan menjadi terganggu gitu ya. Hubungan antar keluarga itu mungkin juga bisa saja terganggu gitu ya. Kan mungkin yang satu menumpuk, yang satunya mungkin pengen membuang gitu ya. Jadi akhirnya komunikasi ini menjadi tidak lancar gitu ya. Dan akhirnya menimbulkan pertikaian gitu ya, menimbulkan konflik gitu ya. Terus ya itu sih mungkin juga akan menimbulkan kesehatan juga ya, masalah-masalah kesehatan ya. Karena kan banyak barang yang tidak terbuang gitu ya. Kadang bungkus-bungkus tertentu itu tidak segera dibuang, jadi dikumpulkan. Nanti siapa tahu kepake deh kan gitu ya. Nanti siapa tahu mungkin ini diperlukan deh gitu ya. Jadi terus akhirnya ya menumpuk dan nggak ada yang kepake akhirnya gitu ya. Tetap akhirnya menumpuk dan jadi sampah. Gitu. Okay. Dulu pernah saya tuh ada teman gitu. Saya nggak tahu sih. Mungkin juga termasuk gitu ya, termasuk hoarding gitu ya. Cuman saya sekali main ke kosnya dan kebetulan saya butuh menginap gitu ya, karena waktu itu saya sudah tidak kos dan ada keperluan di sana begitu ya. Terus akhirnya saya datang, pengennya sih Allah sudah nggak perlu yang repot-repot. Tapi ternyata memang di sana nggak bisa istirahat sama sekali, karena memang barang semuanya itu penuh sampai kita mau selonjor kaki itu susah kan gitu ya, karena saking penuhnya barang, buku-buku di mana-mana, terus tempat-tempat apa, kardus-kardus apa itu nggak tahu. Tempatnya berserakan dan lain sebagainya. Sampai di tempat kasur pun gitu ya, itu ada tumpukan-tumpukan apa saya juga nggak tahu. Gitu. Jadi benar-benar yang mau istirahat pun juga akhirnya kesulitan. Gitu.
1: Okay, jadi bisa dibilang ini ya Mas, gangguan kesehatan mental juga ya ini?
0: Iya.
1: Atau
0: iya,
1: seperti
0: iya,
1: apa ini?
0: Termasuk salah satu gangguan sih ya. Cuman ya memang ini dikatakan sebuah gangguan, kalau yang namanya disorder kan sudah gangguan. Dikatakan gangguan itu kalau sudah menetap sekian bulan. Saya lupa kalau untuk hoarding itu biasanya untuk disebut gangguan itu menetapnya 6 bulan. Jadi jadi selama 6 bulan itu perilaku itu terus menetap dan ada. Tapi kalau misalnya cuma hanya satu kali ngumpulin dan benda-benda tertentu yang mungkin unik, yang lucu, nah ini bukan hoarding gitu ya.
1: Mengkoleksi gitu ya.
0: Iya benar. Jadi mungkin kita bisa membedakannya di situ. Artinya mungkin gitu ya, kalau misalnya kita cuma hanya mengumpulkan barang-barang tertentu yang memang unik, yang lucu-lucu dan di tempat-tempat rumahnya tertata rapi, nah ini bukan hoarding. Tapi ketika disebut hoarding, ini memang menetap selama 6 bulan berturut-turut, perilakunya sama begitu ya, dan barang-barang yang dikumpulkan itu sebenarnya juga bukan barang-barang yang dikatakan apa ya, bermanfaat atau mungkin dikatakan unik gitu ya, atau antik, itu enggak gitu ya. Ya mungkin bermanfaat itu menurut si pelaku kan gitu ya, si hoarder perilaku yang punya perilaku ini, mereka mungkin menganggapnya nanti suatu ketika pasti bermanfaat, suatu ketika nanti pasti akan dipakai. Tapi ya nyatanya ya mungkin sampai akhirnya penuh pun juga itu nggak akan dipakai. Itu mungkin.
1: Oke, jadi perbedaannya sangat jelas ya Mas. Kalau hoarding disorder ini lebih pada menumpuk atau menyimpan barang-barang yang bahkan bisa dibilang itu udah rusak, udah kotor, udah usang. Tapi kalau pengkoleksi itu lebih kepada ya ngoleksi barang-barangnya yang jelas gitu ya, cuman dalam waktu yang mungkin terbatas gitu ya. Oke. Nah ini kebetulan ada temen nih Mas yang curhat. Kalau misalnya kita dengarkan sekarang, boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke.
2: Halo, selamat malam Kak Nabila. Jumpa lagi dan aku Adi di sini di Solo. Mau numpang curhat dong Kak tentang hoarding disorder. Kebetulan kami sebagai anak ya, terutama ya, ini kasusnya lebih kepada orang tua yang memiliki kebiasaan numpuk barang, karena ya entah ini kebiasaan dari dulu atau memang karena usia-usia tua ini menjadi berubah dan memiliki hoarding disorder seperti itu. Nanti tolong dibahas ya Kak. Jadi aku itu punya ibuku itu hobi banget buat ngumpulin barang-barang bekasnya gitu loh, maksudnya barang-barang yang memang udah gak dipakai itu masih dikumpuk gitu aja di kamar, baju-baju bekas tuh yang memang kayak kemungkinan udah gak dipakai lagi, tapi ini eman-eman buat dibuang gitu. Bahkan ada satu ruangan itu memang digunakan buat kayak gitu, ada baju-baju terus barang-barang bekas yang memang eman-eman gitu loh buat dibuang. Terus ya entah ini berlaku sama semua orang atau enggak, jadinya gak praktis gitu loh Kak. Iya, ya kami sebagai anak-anak itu juga bingung gitu loh ketika punya orang tua yang ya sudah sepuh tapi punya kebiasaan seperti itu, tuh kita juga emang ini tuh emang kebiasaan dari dulu atau memang muncul di usia-usia senja atau bagaimana gitu. Cuman ya yang saya amati ya memang kok mirip gejalanya sama hoarding disorder gitu. Ciri-cirinya tuh ya gitu, mulai suka numpuk barang-barang bekas, terus naruh barang tuh sembarangan gitu aja di tempat itu. Jadi gak bisa praktis gitu loh. Misalkan aku beresin gitu, atau ada kakak-kakak yang lain yang beresin gitu. Ntar kalau gak berselama berantakan lagi gitu. Dan sudah biasa hidup berantakan seperti itu. Gitu loh. Jadi misal kalau aku nggak di rumah atau nggak ada siapa-siapa yang di rumah gitu, ya wes rumah itu kayak kapal pecah meskipun sudah ada pembantu ya yang bantu beres-beres, tapi tetap aja setiap harinya juga kayak gitu. Jadi barang-barang, terutama barang-barang bekas ya, itu nggak eman-eman banget gitu loh. Jadi emang di rumah kami itu susah buat hidup rapi praktis gitu loh. Pasti nggak berselama kayak gitu lagi gitu. Tuh Kak, jadi minta tolong gimana ya kira-kira kiat-kiat untuk bisa meredakan gejala hoarding disorder atau bahkan menyembuhkannya gitu, apalagi dengan usia-usia senja, usia di atas 70 tahun ya Kak ya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan Kak. Terima kasih banyak sudah menyimak.
1: Oke, itu tadi ada curhatan dari Adi nih, Mas Andi.
0: Iya.
1: Adi untuk Mas Andi ini.
0: Iya.
1: Menanggapi itu seperti apa nih, Mas Andi?
0: Ya, memang kalau kita lihat dan mungkin banyak terjadi gitu ya, mungkin pada usia-usia yang sudah lanjut gitu ya, itu banyak terjadi gitu ya. Jadi kalau kita melihat apa namanya kemunculannya gitu ya, memang sebenarnya ini tidak serta-merta muncul begitu saja. Misalnya ketika memasuki masa-masa atau fase di usia lanjut, terus perilaku itu muncul enggak gitu ya. Sebenarnya memang itu diawali dari perilaku itu menumpuk dari mungkin masa-masa masih muda, masih mungkin masih kanak-kanak, begitu ya, masih remaja begitu ya. Nah, cuman memang sesakitnya perilaku itu bisa saja meningkat semakin bertambahnya usia begitu ya. Memang cukup banyak faktor gitu ya, kenapa kok seseorang itu bisa mengalami hoarding disorder begitu ya. Semacam misalnya begini nih, dari ini salah satu ya, salah satunya adalah misalnya dari keterbatasan begitu ya, dimana semula saya nggak bisa beli apa-apa, tiba-tiba saya bisa beli gitu ya. Itu pertama. Ada yang juga kebalikannya gitu ya, semula saya bisa beli apa-apa gitu ya, dan terus akhirnya tiba-tiba nggak bisa beli apa-apa begitu ya, sehingga itu perilakunya bisa menumpuk, wah sayang banget kalau dibuang nggak bisa beli lagi gitu ya. Atau mungkin bisa saja itu muncul karena ada apa ya, nilai historical gitu ya, nilai historical itu misalnya, oh ini baju ini pernah saya pakai dulu waktu kenalan pertama dengan suami gitu ya, walaupun misalnya nih kalau dipakai saat ini juga nggak cukup gitu ya, masih disimpan gitu ya. Jadi nilai-nilai historicalnya itu ada yang mungkin akhirnya orang tidak akan mau membuang itu kan begitu ya. Atau mungkin memiliki nilai-nilai emosional gitu ya. Emosional maksudnya artinya misalnya begini, ini adalah kado pertama kali diberikan oleh suamiku dulu gitu ya, atau istriku dulu dan lain-lain. Jadi ada nilai-nilai hal semacam itu yang mungkin itu membuat bahwa oh iya pasti ini sayang nih mau dibuang gitu ya, meskipun sebenarnya itu nggak bisa dipakai kan gitu ya. Terus mungkin lagi juga karena mungkin barang itu mungkin kita gini sih merasa, tadi yang saya katakan kadang kita itu merasa bahwa nanti pasti bisa bermanfaat gitu ya, dan itu selalu menjadi alasan kenapa seseorang tidak mau membuang, jadi lebih menyimpan gitu ya. Alasannya adalah nanti suatu ketika pasti akan kepake kok gitu ya. Ya walaupun akhirnya, pada akhirnya seperti yang tadi yang saya katakan di awal, bahwa pada akhirnya juga nggak akan terpakai dan itu cuma hanya menumpuk aja gitu ya. Dan memang untuk orang-orang yang mengalami hoarding disorder ini, mereka akan kesulitan untuk mengambil keputusan mana yang harus dibuang begitu. Katakanlah nih gitu ya, oh ini kita mau sortir nih gitu ya. Mungkin antara yang disortir, yang mau disimpan dengan yang mau dibuang, jauh lebih banyak yang akan disimpan gitu ya. Jadi katakanlah ada 100 gitu ya. Mungkin 90-nya akan disimpan kembali, yang 10 dibuang gitu ya. Jadi balik lagi pasti mereka akan kesulitan dalam mengambil keputusan dalam untuk membuang benda-benda tersebut gitu ya. Dan pasti akan ada rasa tidak nyaman ketika kita mau membuang barang tersebut gitu ya. Karena ya memang iya, ini ada nilai historicalnya, ini ada nilai-nilai emosionalnya gitu ya. Ini pasti nanti akan bermanfaat, berguna gitu. Nanti pasti akan kepake kan gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang selalu membuat kita terus akhirnya merasa tidak nyaman ketika kita mau membuang barang tersebut kan begitu. Nah, memang apa namanya untuk apalagi ini terus kita berkaitan dengan orang tua ya, yang agak susah. Ketika kita mau memberitahu pun terkadang kita pun juga kayak semacam keluar masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri kan begitu. Ya memang kita perlu memahami bahwa kondisi-kondisi itu ada hal-hal yang apa namanya tadi ya, yang saya katakan bahwa itu memiliki nilai-nilai historical yang mungkin kita perlu kayak apa namanya, bukan alah nggak kepake aja, itu enggak gitu ya, itu malah kadang membuat menyakiti orang tersebut kan gitu ya. Mungkin kita bisa menyampaikan bahwa oh ya saya tahu nih ini barang cukup memiliki nilai historical gitu ya, ini punya pengalaman ini dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya nggak kepake, nah ini kan lebih bermanfaat kalau misalnya, nah misalnya kayak gitu. Jadi kita perlu menerima dulu gitu ya, bahwa oh itu nilai historisnya ada gitu ya, atau mungkin kenangannya ada gitu ya. Dan selanjutnya ya mungkin kita bisa mengarahkan. Kalau misalnya ada beberapa hal yang memang itu benda-benda yang memang nggak kepake dan tidak ada nilai historisnya, ya kita bantu aja, ini dibuang aja ya. Lah nanti kalau butuh kemana? Ya nanti kalau misalnya butuh kita beli lagi aja deh. Jadi hal-hal semacam itu yang mungkin kita perlu sampaikan. Dan memang kita nggak, jangan sampai terus marah-marah untuk memberitahu ya, atau mungkin membujuk begitu ya. Tetapi ya kita memang perlu membujuk dengan lebih santun gitu ya, lebih baik begitu, supaya orang tua pun juga lebih bisa menerima masukan kita kan begitu. Terus kita juga jangan sampai membuang diam-diam gitu ya, membuang barang tersebut diam-diam gitu ya, pas misalnya orang tua lagi kemana atau apa begitu, dia diselimur gitu ya, diajak kemana kita cepat-cepat beres-beres terus dibuangin. Nah seperti itu jangan sampai gitu ya, karena itu juga akan bisa menimbulkan konflik kan gitu ya. Ini okay, masalah tempat mungkin akan rapi beres kan gitu ya, cuman kan itu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara orang tua dengan anak kan gitu ya. Dan kalau misalnya memang sangat mengganggu sekali, artinya dari situ terus muncul kecemasan ketika barang-barang ini dibuang dan lain sebagainya, nah ini yang perlu dibawa ke profesional. Karena mungkin bisa saja untuk yang cukup parah, mereka akan mengalami gangguan kecemasan ketika barang-barang tersebut mungkin dihilangkan dari sekitarnya kan begitu ya, entah itu dibuang atau apa. Jadi mungkin juga perlu bantuan secara profesional kalau misalnya memang sangat-sangat tertentu. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi lain begitu ya, yang istilahnya mereka pun juga paling cuma merasa nggak nyaman aja gitu ya, ketika mau membuang, ya itu mungkin kita bisa selesaikan
1: kekeluargaan gitu ya,
0: kekeluargaan, membujuk, merayu dan lain sebagainya. Cuman ya memang kita perlu memberikan solusi ketika ini mau dibuang. Pasti kan nanti alasannya banyak tuh gitu ya, kita kasih solusi apa sih kan gitu ya, supaya misalnya orang tahu okay lah, nggak apa-apa dibuang kan gitu ya. Biasanya kan yang menumpuk-numpuk itu kan kayak apa namanya, kayak plastik-plastik bekas belanja apa di sini,
1: betul
0: seperti itu.
1: Itu ibu-ibu banget itu.
0: Ya pasti itu kan merasanya bahwa oh itu nanti pasti akan kepake, oh itu nanti akan kepake kan gitu ya. Terus tempat-tempat apa namanya, apa itu namanya, bukan toples tapi yang modelnya
1: wadah-wadah kayak, gitu
0: wadah-wadah
1: ya,
0: wadah-wadah kayak gitu ya. Biasanya kan sekarang itu kan ada ya, yang misalnya dapat makan atau
1: betul,
0: beli makan yang 10 ribuan itu kan
1: yeah,
0: wadahnya Mika yang agak tebel itu loh, yang bisa ditutup. Nah itu biasanya banyak banget yang penyimpannya kayak gitu ya. Mungkin ya kita yang kelihatannya yang sudah jelek-jelek, yang sudah rusak, yang sudah berlubang, yang sudah kotor, yang nggak layak pakai, ya itu yang mungkin kita mulai singkirkan. Ya wes nggak dibuang semua, kita sisihkan aja gitu ya, yang masih bagus-bagus kita simpan, ini yang jelek-jelek kita buang ya. Jadi masih ada nih, kalau misalnya putri ini masih ada ini beberapa, nah, jadi gitu. Jadi kita nggak membuang semuanya, tapi mungkin mengurangi sedikit demi sedikit begitu ya. Jadi ya itu sih, dan yang jelas supaya tidak berkonflik gitu ya antara ibu dan anak gitu ya, orang tua dan anak, ya mungkin kita melakukannya tidak dengan apa namanya ya, tidak dengan emosional gitu ya, dengan marah-marah sambil ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Itu sih mungkin Mbak.
1: Oke, itu tadi ya Adi, semoga tercerahkan curahanmu setelah diberikan masukan oleh Mas Andi, dan pastinya harus diselesaikan secara kekeluargaan ya. Betul kan Mas Andi ya? Jangan sampai akhirnya jadi ribut-ribut gitu, malah kasihan juga orang tuanya, apalagi kalau sudah sepuh gitu ya, usianya 70 tahun ke atas. Dan mungkin ada pesan quotes of the day gitu untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, Mas Andi, yang sedang menghadapi lingkungan yang ini tadi hoarding disorder, ataupun yang sedang mengalaminya tanpa sadar. Tapi kalau ngomongin sadar atau tidak sadar, ini sadar nggak sih Mas orangnya kalau terkena disorder itu?
0: Oh, kadang nggak sadar sih Mbak ya. Saya sendiri pun juga ketika saya menyadari bahwa mungkin ada saat saya punya potensi untuk mengalami itu.
1: Sampai justru semua orang berpotensi ya ini?
0: Kita semua orang punya potensi, cuman ya nggak semuanya. Cuman dengan kadar yang berbeda-beda gitu ya. Kayak satu contoh misalnya, saya tuh sempat menyadari setelah baca-baca gitu ya. Oh ternyata saya juga ada nih gitu ya indikasinya gitu ya. Saya kadang itu nyimpen kayak apa ya, entah bekas nota atau mungkin tarik tunai dan lain sebagainya. Kertas itu sampai menumpuk di dalam dompet itu sekian tuh, sampai kalau saya lagi ini kok akeh banget apa yo gitu ya, tak bongkarin loh ternyata banyak kan gitu ya. Nah itu juga salah satunya. Jadi di dompet itu kalau misalnya masih ada nota, kuitansi, bekas apa itu stroke tarik tunai kayak gitu, nah kalau misalnya itu sampai menumpuk-numpuk di situ ya ada kemungkinannya gitu. Ada gitu ya. Dan ternyata hoarding pun juga tidak melulu soal benda-benda yang nyata kelihatan gitu ya. Kita ngelihat seberapa banyak pun apa namanya message yang ada di WA kan gitu ya, itu kalau menumpuk sampai banyak dan tidak dihapus mungkin nanti akan ada, saya akan baca ulang atau apa, nah itu ada kemungkinan juga kan seperti itu.
1: Oh bisa. Jadi, begitu ya Mas ya.
0: Iya.
1: Wah aku jadi, banget
0: folder-folder yang mungkin ini kayaknya file-file ini nggak, jangan dibuang dulu deh nanti aja gitu ya, foto-foto numpuk kan gitu ya, nggak usah dibuang dulu deh padahal sebenarnya juga nggak kepake kan.
1: Oh, oke, okay. Nah, ternyata bibit-bibit gitu ya, kayak ngerasanya eman-eman
0: ya sama lah. Mungkin kalau tadi yang diceritakan sama ibunya Mas Adi ya mungkin seperti itu, eman kalau mau membuang gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kita sendiri pun juga seperti itu kan, kayak misalnya kita punya foto-foto gitu ya, katakanlah kita satu kali foto, satu kali momen gitu kan sebenarnya kan cukup ya, satu punya satu foto misalnya gitu ya. Tapi kan kadang kita enggak, kita punya lebih dari 5 untuk disimpan gitu, yang sebenarnya gerakannya ya juga mirip-mirip aja kan gitu ya, cuma beda tangan di kanan, tangan di kiri, pakai jempol, pakai apa gitu ya. Cuman itu tuh gitu, dan kita eman untuk membuang itu sampai akhirnya kan memori HP penuh kan gitu ya, tiba-tiba memori HP penuh gitu ya, karena ya itu banyak-banyak yang eman-eman mau dibuang, oh ini kenangan dan lain sebagainya. Itu sih mungkin ya.
1: Oke, siap. Ini menjadi pengingat untuk kita bersama agar rutin untuk bersih-bersih ya. Boleh kenangannya disimpan, tapi jangan sampai membekas sampah-sampah yang ada gitu ya. Bahkan ini tanpa sadar ya, bukan hanya fisik aja seperti itu tadi ya, barang-barang, tapi ternyata dalam bentuk yang tidak kita sadari, contoh message di WhatsApp ataupun di LINE ataupun media sosial lainnya, ini justru menjadi tanda-tanda untuk kita bisa menjadi bibit-bibit hoarding disorder juga gitu ya Mas Andi ya. Oke, luar biasa sekali pembahasan pada malam hari ini. Seru. Makasih banyak nih ya Mas Andi sudah sharing pada malam hari ini. Tidak terasa sudah di penghujung acara gitu. Semoga aja next time kita bisa berbincang-bincang kembali, tentunya dengan topik-topik yang seru. Selamat beristirahat Mas Andi. Sehat-sehat. Selamat malam. Oke, teman Pro 2, waktunya sesi curhat dong sudah ditutup dan kita bergeser ke sebuah drama radio. Waktunya kita masuk ke segmen drama radio buat kamu yang lagi di jalan ataupun yang lagi rebahan, OTW mau bobo gitu ya, tapi belum bisa bobo, tenang aja. Nabila masih bakal temenin kamu sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini nanti ada sebuah drama radio yang Nabila putarkan untuk kamu teman Pro 2, di mana ini berjudul Suara dari Langit Desa Sejahtera. Seperti apa kisahnya? Bisa kamu simak di frekuensi 95,2.
3: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
4: Cek Fakta.
5: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
3: Jack

0: Selamat datang di RRI Fest 2026. Dan saatnya tunjukkan kemampuanmu dengan ciptakan karya. Sebarkan dampak nyata. Buat kamu pelajar SMA sederajat dan mahasiswa yang punya bakat menulis, suara unik dan berkarakter, atau jago bikin konten, jangan sampai ketinggalan buat ikutan lomba seru. Mulai dari kategori menulis berita, voice over.
1: Ya kalau gitu kayak buruan
2: dikasih. Makanya, jangan cuma nonton.
3: Save the earth and stop.
0: Dan storytelling konten.
4: Halo sahabat RRI, tahukah kamu Piala Dunia?
5: Halo sahabat RRI, jadi tokoh-tokoh wayang.
0: Pendaftaran dibuka hingga 3 September 2026 dan gratis. Wow. Dapatkan tabungan pendidikan dan e-sertifikat untuk 3 besar pemenang setiap kategori lomba. Yuk, jangan disimpan sendirian bakatmu. Saatnya karya dan kreativitasmu dikenal lebih luas bersama RRI. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial @RRI_Madiun atau hubungi 0812-5775-2042. RRI Fest 2026, ciptakan karya, sebarkan dampak nyata.

0: Pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah. Sekarang percaya pada kabar yang

0: semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Bukan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali, diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan
1: kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi Pak, ini ada sedikit buat Bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih Pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya iya iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

dan bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

02, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di hari Rabu ya, kalender kedua bulan September tahun 2026. Dan di bulan ini adalah bulan yang sangat menggembirakan. Dan pastinya berharap banget bahwa RRI Madiun ini bisa memberikan banyak sekali hiburan buat kalian ya. Karena pas banget kita RRI ini berulang tahun di tanggal 11 September nanti. Bakal banyak acara yang kita suguhkan. Kalian juga boleh gabungan bersama kita di sini. Ada banyak banget acaranya ya, dari hari ini di tanggal 2 sampai nanti di tanggal 12 September 2026 ya. Kalau kamu pengen tahu apa aja acaranya, cek aja di Instagramnya kita di @rriPro22angkamadion. Dan pagi hari ini Mona juga happy karena di awal bulan ya teman Pro 2 makin semangat, makin tebel dompetnya. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan juga, dan berbagai rencana yang kalian sedang rencanakan gitu ya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian pengen ya. Hari ini kita bakal temenin kalian sampai jam 12 dan Mona bakal temenin di sesi yang pertama sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Di awal perjumpaan kita udah di-list sama musik director aku, ada jazz music, single-single yang nemenin kalian beraktivitas, siap-siap buat sekolah, ada yang mungkin kuliah ataupun kerja ya. Stay tuned di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan aku Nia Mona.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Bale Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Bale Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Bale Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mu'alaf. Tapak Sejarah.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: rri.co.id

0: Info Pro 2. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam Pro 2, Pemerintah Kabupaten Magetan meraih penghargaan terbaik 3 kategori Pemerintah Kabupaten dalam apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa Bali Batch 2 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada kategori penyedia akses penduduk ke layanan pendidikan dalam kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Nusa Dua Convention Center Bali di hari Jumat malam beberapa waktu yang lalu ya, yaitu di 28 Agustus 2026 ya. Bupati Magetan Adenani Sumantri ini menerima penghargaan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Weli Kristanto nih, teman Pro 2. Dan dalam kegiatan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menekan kewajiban pemerintah dalam memenuhi layanan dasar masyarakat dan pendidikan menjadi salah satu sektor yang harus dipenuhi melalui standar pelayanan minimal. Menurut dari Tito, kehadiran negara ini dapat diwujudkan melalui pemenuhan 6 standar pelayanan minimal, termasuk penyediaan layanan pendidikan bagi masyarakat. Penghargaan tersebut menempatkan Magetan sebagai salah satu pemerintah kabupaten dengan kinerja terbaik di wilayah Jawa Bali dalam penyediaan akses pendidikan. Dan capaian ini menjadi evaluasi sekaligus dorongan bagi Pemkab Magetan untuk terus memperbaiki layanan pendidikan, terutama dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan secara lebih merata. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, Lisa Blackpink ini dikabarkan tengah mempersiapkan proyek musik solo terbarunya. Penyanyi asal Thailand tersebut disebut akan meluncurkan album bertajuk Press Play pada Oktober 2026. Ini mengutip dari laporan The Korea Herald ya, pada hari Jumat 28 Agustus, album tersebut akan berisi 6 lagu dan dijadwalkan resmi dirilis 23 Oktober 2026. Sebelum album ini diluncurkan, Lisa ini terlebih dahulu akan menghadirkan lagu baru berjudul Sawadika. Lagu tersebut dijadwalkan menyapa penggemar pada 3 September 2026, besok ya, sebagai bagian dari rangkaian promosi menuju perilisan albumnya nih, teman Pro 2. Proyek ini menjadi kelanjutan perjalanan Lisa sebagai solois setelah sebelumnya merilis album studio perdana Alter Ego pada Februari 2026 nih, teman Pro 2. Nah, dengan sejumlah proyek solo tersebut, Blackpink ini terus menunjukkan aktivitas masing-masing di industri musik sembari tetap dikenal sebagai bagian dari salah satu grup K-pop paling populer di dunia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: rri.co.id

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu atau Pro 2. Hai. Sudah pada siap-siap buat berangkat sekolah? Ini udah jam 6 lebih 15 nih. Jadi kamu masih harus siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ingat, kalau mempersiapkan lebih cepat itu akan lebih baik ya. Takutnya nanti kalau ketinggalan keburu-buru, malah telat ya jadinya ya. Biasanya kan jam 6 lebih 45 udah mulai nih full di sekolahan. Ada juga yang udah mulai masuk belajar mengajarnya, belajarnya tuh sekitar jam 7-an gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi sekarang udah bisa siap-siap, jangan lupa buat sarapan, penting tuh ya. Nah teman Pro 2, aku ngelihat dari perakiran cuaca hari ini nih teman Pro 2 ya. Di hari ini hari Rabu 2 September 2026 cuacanya cerah. Jadi kalau kamu mau ada rencana kemanapun kayaknya aman lah ya. Yang nyuci aman nih kayaknya ya teman Pro 2 ya. Pokoknya hari ini karena cerah, nanti juga kayaknya rada panas. Jadi kamu jangan lupa buat pakai sunscreen, terus habis gitu jaketnya juga jangan lupa, atau pakai masker gitu ya teman Pro 2, biar semuanya terlindungi dan aman-aman aja ya. Oke, nanti Mona juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Ada satu di antaranya nih teman Pro 2, sebanyak 520 pecatur ikuti JAPFA Chess Festival 2026 nih teman Pro 2 ya. Terus kita juga masih harus siap-siap karena BGN akan mengaktifkan 2700 dapur gizi gratis di daerah 3T nih teman Pro 2 ya. Terus ada juga informasi tentang Kemenak mengingatkan bahwa masyarakat nih tidak tergiur sama yang namanya jasa nikah siri di medsos. Nah kayak gimana? Nanti infonya bakal aku hadirkan buat kalian semuanya di Spada saat pagi teman Pro 2. Stay tune ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih ada informasi nih teman Pro 2 bahwa sebanyak 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi ikut berlaga di JAPFI Chess Festival 2026, di mana turnamen ini digelar di tanggal 1 kemarin ya, sampai dengan 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta, dengan hadiah total 298.900.000. Kenapa gak ditambahin 100 sih ya? Nah, turnamen JAPFA Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga beregu antar intansi gitu ya. Dan ketua panitia JAPFA Chess Festival 2026, Henry Hendratno, ini mengatakan bahwa turnamen ini menghadirkan dual match pecatur internasional, pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao ya. Sementara itu di sektor putri Women International Master, Laisha Latifa melawan Women Grandmaster ada Shania Balabayeva dari Kazakhstan ya. Dan ini merupakan pertarungan utama di JAPFA Chess Festival 2026. Dan teman Pro 2, sementara itu Direktur Corporate Affair PT JAPFA Comfit Indonesia Senior Rahman Indrajaya yang mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia, dan perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur seluruh Indonesia menjadi komitmen tersebut nih teman Pro 2. Hal senada juga diungkapkan Waketum PB Percasi Irjen Pol Dr. Ahmad Ramadan SH MSI MH yang mengapresiasi pelaksanaan JAPFA Chess Festival 2026. Dia berharap nih para pecatur lokal juga bisa terus didukung nih teman Pro 2 ya. Semoga aja ya yang mengikuti ini juga tambah TOPBGT lah semuanya ya tahun Pro 2.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Informasi lagi nih teman Pro 2 BGN. Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makanan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluas atau 3T. Ribuan dapur MBG ini ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026 ya. Kepala BGN Sudaryono ini mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi saat ini telah berada kondisi siap beroperasi, dan dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Ini teman Pro 2. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah untuk meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T ini menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Nih teman Pro 2. Di sisi lain, BGN ini masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi, dan seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN ini masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasinya. Dan proses penyaringan dilakukan demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional nih teman Pro 2 ya. Jadi di September ini bakal diaktifkan 2.700 dapur gizi gratis di daerah 3T, tapi harus memenuhi syarat ya. Oke deh, semoga ini membantu ya teman-teman yang ada di daerah 3T.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.